0: naiknya.
1: Lah kang tahu bulat mana ada nada dasarnya biasa aja.
2: Tapi tinggi banget kan suaranya, kencang banget.
1: Lebih gitu. Aku sih bisa untuk orasi-orasi sih.
2: Orasi. Oke, iya, boleh lah, gitu. Terserah lah ya. Pokoknya hari Jumat nih, weekend nih sahabat suara. Kita udah semangat banget. Suaranya udah benar-benar udah oktav 7. Demi menemani kami semua ya.
1: Demi apa? Ya.
2: Demi menemani kamu semua sahabat suara ya. Sampai jam 10 nanti. Selamat datang di mana?
1: Suara.

0: Ah, keluar lagi nih nyanyi-nyanyi lagu frekuensi.
1: Lah itu, frekuensi kita.
0: Coba satu, cari yang enak deh, cari yang enak.
1: 101,4
2: nomor telepon belum harusnya mah.
0: Nomor telepon yang kemarin kita nyanyiin.
1: Lah sekarang mah aku mau frekuensinya.
0: Sok gimana coba, baru lagi nih. Gimana ya? Capek gue menadahi, nungguin dia, suka-suka dia aja, kita yang bingung nih orang mau ngomong apa, mau ngomong kemana.
1: Bantuin dong Rizky, katanya kita partner.
0: Kalau nomor telepon masih bisa kan?
1: Iya.
0: Kosong lah.

0: juga salah ya.
1: Tapi itu beneran, tapi beneran nomornya benar berlaku buat iya, kamu yang sekarang mau request lagu sahabat suara.
0: Betul.
1: Tapi konteksnya hari ini request lagu, lagu yang tahun 2020 ke atas.
0: Tahun
1: boleh ya?
0: 2020 ke atas.
1: Tahun 2020 ke atas. Oh banyak.
0: Misalnya kayak aku
1: contoh.
0: Nih, aku mau request misalnya lagunya Tantri, Wanita Pekerja.
1: Masuk
0: bisa.
1: Atau misalnya lagunya
0: Firza 2009.
1: It Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Bisa. Atau lagunya Ardito yang Berapa Kali Kita Mengucap
2: Pamungkas.
0: Eh salah deh, iya.
1: Berapa Kali Kita Saling Pamungkas. Memaafkan.
0: Iya, Berapa Pamungkas. Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Atau mungkin janji dalam doa Kinos Gina, boleh tuh.
0: Itu 2024 bisa. Leto tuh, Leto Ruang Lindu.
1: Yang mana, tahun berapa?
0: Sabar, pagi-pagi udah ngegas aja.
1: 2020 ke atas.
0: Iya.
1: Oke? Okay?
0: Oke. Okay.
1: Jadi nanti kalau kamu request, akan Indra atau Buluk cek dulu itu tahun berapa lagunya.
0: Nah.
1: Atau kalau perlu kamu kasih keterangan. Nih, gua request lagu ini lagunya itu tahun berapa. Nah.
0: Boleh.
1: Ya, misalnya
0: Indra aja gak sih yang ngecek? Buluk mah kurang ini gak sih?
1: Kurang.
0: Sampai sekarang ya? Mah aku gak akan lupa lo Lati 2015 loh. Padahal 2020 jauh.
1: Berarti Lati boleh 2020 ke atas?
0: Boleh.
1: Tuh.
0: Boleh.
1: Abis ini puterin ya. Oke, kita tungguin sekali lagi 0816-114-1014 lagu-lagu dari tahun 2020-an ke atas. Sikat.
0: 081.
1: Diam.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: lagi selamat pagi, sahabat suara.
1: Halo, udah pada request belum nih?
0: Betul banget, gue sama Buluk lagi seru-serunya nontonin Swedia lawan Jepang. Ini bunuh-bunuhan, partai bunuh-bunuhan, sahabat suara.
1: Swedia payung sebelum hujan?
0: Iya betul.
2: Kita kurang pusat kan, gue Jepang, lo Swedia kan?
0: Enggak, gue Belanda.
1: Kok gue gak diajak join guys?
2: Oke, kita pusat ya, deal.
1: Oh, kalian mau, kalian mau push up ceritanya? Oh,
2: ya,
1: sorry, gue gak bisa join. Gak bisa, gue gak join ternyata. Sorry, gue kurang dengar tadi ada kata-kata push up-nya.
2: Yang habis main trampolin.
1: Yes. Asik. Oh, namanya gue Gina Sporty.
0: Gina Sporty banget. Yang penting semangat dulu, sahabat suara. Kayak semangatnya Ibun yang kemarin baru kembali berolahraga setelah seminggu gak olahraga, Inul?
1: Iya,
0: gak ketemu Fani ya? Ada seminggu? 10 hari?
1: Ada 10 hari aku terakhir.
0: Wow. Gimana caranya untuk memancing semangat dalam hati dan juga diri kita? Dengan cara request ke 0816-114-1014, sahabat suara. Request lagu yang bikin semangat dong.
1: Ini siapa nih? Tadi di kagak denger apa bagaimana sih? Kita udah
0: kasih tau.
1: Kan bawahnya jadi pengen ngomel Jumat
0: siapa?
1: Begini.
0: Siapa?
1: Ini pagi Kak Gina Kak Kinos. Request Falling in Love-nya J-Rock lagu tahun 2013. Kan kita kata tadi deh
0: 2020 ke atas. Ngapain di request 2013?
1: Kita, harusnya sih mencari tahu lebih lanjut ya.
0: Sorry. Lanjut.
1: Udah tahu gue mah kagetan. Kita harus cek
0: semangat.
1: Ini cek bukan siapa apa? Tahu kayak bulu.
0: Keren.
1: Lu dengerin gua ngomong apa sih, Rizky?
0: Bodoh apa dah? Sorry. Lanjut.
1: Uci aja dia.
0: Iya, Uci. Boleh, Uci.
1: Si Rizky bener-bener dah.
3: Hai.
1: Halo.
3: Selamat pagi semua.
0: Pagi, Uci.
1: Pagi.
3: Aku yang udah pasti lagi di Alphard alias angkot. Sorry ya kalau suara.
0: Hati-hati, Uci.
3: Agak annoying, ada suara motor, mobil.
0: Tapi kamu malu kan sambil voice note kan, Uci kan?
3: Mau request dong, ini lagu kalau asalnya sih tahun 2023-an. Ini lagunya si Bunga Citra Lestari bersama Adis Korea yang judulnya Badai Pasti Berlalu. Terima kasih Ibu
1: Pasti Berlalu.
3: Bang Indra juga dan Buluk juga. Bye bye, semangat.
0: Terima kasih Uci. Happy weekend kita juga buat Uci. Pasti dia malu nih. Ngomongnya pelan-pelan tuh dianggapnya. Ayo kayak gini.
1: Karena biasanya dia lebih rame.
0: Biasanya
1: ya.
0: Lebih rame gitu.
1: Iya juga sih. Ada lagi siapa ini?
0: Selamat pagi, ada nextnya ada Joe. Pagi radio kesayanganku. Pagi juga sahabat suara se-Indonesia. Aku mau request lagunya dong dari Roni Parulian yang judulnya Pesona Sederhana.
1: Nah, ini kalau dari nama-namanya sih penyanyi-penyanyi baru nih. Ketawa. Keluaran 2020 ke atas. Kenapa?
0: Ketahuan banget kita tuanya dulu.
1: Ji, kita mah angkatannya siapa sih? Kus Plus.
0: Anjay.
1: Gak usah kita.
0: Coba nyanyiin satu lagunya Kus Plus.
1: Dream.
0: Lain.
1: Itu bukan sih, Beh.
0: Dream lagunya Barat, Nul.
1: Itu lagu Barat. Tapi suka dinyanyiin sama si kembar itu. Kita pernah lihat itu.
0: Fauzi Fauzan. Iya, bukan berarti lagunya lokal.
1: Kus Plus itu lagunya ini. Kisah kasih di sekolah.
0: Itu Krisya, cuy.
1: Oh, itu Krisya.
0: Itu Krisya.
1: Oh, bukan Kus Plus. Oke,
0: bukan,
1: sorry.
0: Bukan lautan, tapi kolam susu.
1: Hanya kolam susu. Oh, itu kalau itu Kus Plus.
0: Itu Kus Plus.
1: Oh.
0: Begini nasib.
1: Jadi bejana.
0: Bujangan.
1: Oh, itu juga Kus Plus.
0: Itu Kus Plus. Oh. Katrok enggak tahu Kus Plus. Yaudah, kita putin Kus Plus ya sekarang ya sama-sama.
1: Berarti lu yang tua. Gua mau muda.
0: Oh, iya juga ya. Oke, absen dulu Dimas dari Bekasi, request lagunya Di Adam Siang Timur. Oke, kita kantongin dulu, kita cek. Beneran bakal kita cek ini lagu tahun berapa. Kalau di bawah 2020 kagak kita puterin. Sorry to say ya, anjay.
2: Asik, sorry to say ya.
0: 0816-114-1014, sahabat suara. Yuk, silakan request. Syaratnya lagu 2020 ke atas.
1: Nah, sekarang yang akan kita putarkan adalah dari Roni Parulian, Pesona Sederhana.
0: Buat Joe, gas Joe.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.

0: Indonesia Sabah Suara. By the way, kenapa sih tiap hari kita kalau pagi-pagi mempersilakan untuk request dulu? Karena kalau tanpa disadari ya, disadari tanpa disadari Sabah Suara, dari requestan lagu itu bisa menggambarkan karakter seseorang. Setuju atau enggak?
1: Benar. Termasuk setuju, karakter tahu? Kita tau gak sih?
0: Iya.
1: Tadi lagu ini kan di request sama Uci.
0: Yes.
1: Lagunya BCL sama Diskoria.
0: Iya.
1: Terus judulnya kan Badai Telah Berlalu ya. Terus kita kan nyanyiin tuh Badai pasti berlalu. Hati aku tuh meronta-ronta kayak, kayak bukan ya, setahu aku lagunya BCL gak ada yang begitu ya. Ternyata bener kan.
0: Cuma itu beda di kata tengahnya doang, telah sama pasti.
1: Lagu-lagunya, selagu-lagunya beda nih.
0: Bukan, kalau orang gak tahu ini
1: ya, iya.
0: Atau lagunya segala macam.
1: Uci yang request
0: kan cuman beda
1: nih.
0: Kalau judulnya cuma beda di kata tengahnya doang,
1: embur,
0: telah sama pasti.
1: Tapi gitu, buat yang tahu lagunya dan termasuk Uci yang requestnya, yeah. Ini penyiar berdua kosong bener, kayak kagak ada yang tahu musik gitu.
0: Gitu. Nih sama kalau orang melemparkan pertanyaan, ya kan itu menggambarkan karakter seseorang juga. Kalau gue nih pagi-pagi nanyanya, udah sarapan belum?
1: Udah gitu kan? Sarapan belum.
0: Kalau Ibun pasti nanya kalau ketemu orang ya, pertanyaannya, udah berak belum?
1: Iya.
0: Itu karakter seseorang kelihatan banget tuh.
1: Tapi nanya kesehatan, dua-duanya berhubungan
0: bagus,
1: kesehatan.
0: Bagus, dua-duanya gak ada yang jelek.
1: Itu
0: aku cuma bilang
1: dia
0: menggambarkan karakter seseorang.
1: Maksudnya karakter
0: yang satu
1: gimana?
0: Makan mulu.
1: Iya.
0: Satu
1: berak mulu. Lah kita cocok. Ya kan?
0: Yes, kita baca lagi request yang udah masuk ke 0816-114-1014. Yang berikut ini adalah
1: ada dari Sidik ya. Jari, Sidik Jari. Sidik. Iya.
0: Dik-dik di Cisaat. Oh, Dik-dik di Cisaat katanya. Request lagunya The Massive yang mana aja dah yang masuk kategori. Oh,
1: nah,
0: ada tuh.
1: Ini berarti tipe orangnya pasrah. Karena dia yang penting ada The Massive.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya yang masuk kategori kan kategori kita kan lagu di atas 2020. Bagus ini Dik-dik ini.
0: Iya, dipilihin aja gitu.
1: Pilihin aja lah, pokoknya yang penting The Massive.
0: Yoi,
1: gitu
0: terserah,
1: ya kan.
0: Terserah gitu ya. Gue kayak ngobrol sama Dik-dik sama kayak ngobrol sama istri gue.
1: Kenapa?
0: Apa-apa terserah.
1: Iya.
0: Makan apa dulu? Terserah.
1: Tapi
0: kita
1: kan,
0: kemana nih dulu? Terserah. Liburan
1: kan,
0: kemana dulu? Terserah.
1: Tapi kan, tapi mah aku anaknya bersyukur gitu. Terima aja, dikasih makan apa juga hayo.
0: Iya.
1: Dibawa kemana juga hayo.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul. Paling isi goi.
1: Iya, paling nanti kalau misalnya ada kekesalan atau berarti aku mah tinggal diem.
0: Kalau yang isi goyang tuh
1: apa?
0: Yang isi goyang tuh lebih ke akun dulu isi goyang.
1: Kenapa?
0: Kalau kamu isi goyang.
1: Elah.
0: Selamat pagi, Tano, Om Indra, Om Buluk. Ini ada Lili Kelapa Gading.
1: Iya.
0: Request lagunya Pice Kota.
1: Iya, masa kamu enggak tahu Pice Kota? Yang bahagia lagi itu.
0: Tahu dong Pice Kota. Kalian ngeremehin banget, gila kali.
2: Coba nyanyiin dikit, Bun.
1: Bahagia lagi kita.
0: Atau enggak? NMES yang senyum lah. Gue lebih pilih yang NMES senyum lah.
1: Karena kamu tahu
2: 2019, Pak.
0: Yang NMES?
2: Iya.
1: Oh, ya. Oh, 2019.
2: Masuk.
1: Kita harusnya dari tahun baru sih?
2: 2020.
1: Ah, beda setahun mah enggak ketara.
0: Enggak boleh gitu dong. Konsisten dong jadi orang. Yeah. Tapi bagus liriknya. Gue suka banget liriknya NMES
1: senyum
0: tuh yang
1: senyumlah, syukuri hidupmu.
0: Masih banyak yang lebih susah daripada kamu gitu tuh.
1: Iya,
0: ada
1: itu.
0: Liriknya gitu tuh dalam banget.
1: Kita ini ya, Sahabat Suara kita turunin jadi 2018.
0: Gak bisa, gak bisa gitu. Enteng banget, gak ada banget prinsip hidupnya. Dibilang 2020 ke atas, tiba-tiba ada 2019. Enak langsung dikasih.
1: Ini mudah terbawa arus.
0: Gak ada. Sama kayak tadi kasusnya, siapa tuh request di Adam?
1: Di Adam.
0: Gak bisa kita puterin karena 2019, sorry banget ya.
1: Itu
0: gitu.
1: Itu gara-gara Kinos ya. Pokoknya gue sama Buluk mah, ya elah setahun mah gak kerasa.
0: Gak bisa begitu,
1: gitu.
0: Tegas. Aku tuh mental dan prinsipnya itu debt collector.
1: Lu biasa yang mangkal mata leng itu ya?
2: Enggak, bukan.
0: Waduh, iya lagi.
1: Bukan
0: dekat
1: ya?
0: Rumah gue ada, Pak.
2: Iya.
0: Ada dekat rumah gue.
1: Nah itu.
0: Pagi Pak Sutri Tano, selamat pagi Anto. Dia request apa dulu?
1: Rayuan Perempuan Gila.
0: Oh, dari Nadine Makarim ya?
1: Bukan Nadine Makarim, Nadine Hamizah.
2: Nadine,
0: ya, maaf, santai kali.
2: Nadine.
0: Santai.
1: Iya.
0: Santai. Sehat-sehat semua ya, Butika. Vitaminnya buat 4 pilar, Bu.
1: Maksudnya?
0: Butika yang harus butuh vitamin malah
1: oh,
0: orang
1: Butika
0: lagi tumbang.
1: Lagi tumbang.
0: Butika lagi tumbang.
1: Betul.
0: Kemarin karena dihajar berapa ronde dia? 5 ronde
1: sama
0: ya.
1: Sama siapa?
2: Sama lo.
0: Event.
1: Oh,
0: eventnya
1: event.
0: Banyak.
2: Ikut Combat.
0: Sama ini, sama TRL sebelah. Ikut itu apa namanya? High Rock.
1: Ada lagi nih izin request ya, lagu
0: yes.
1: Jakarta Hari Ini dari For Revenge.
0: Masuk nih.
1: Untuk menemani pagi yang cerah ini dan menikmati jalan yang sedikit lebih renggang.
0: Lengang. Bukan renggang.
1: Kalau renggang tuh hubungan.
0: Ya kan? Hubungan siapa
1: ya? Ya,
0: hubungan kita aman kan lo?
1: Hubungan kita main saul. Kayak kalau enggak sebuluk deh.
2: Asik. Gitu. Tamit
1: lo. Emang lu enggak renggang?
2: Enggak, berantem doang.
1: Nah, itu dia. Enggak,
0: yang kata orang renggang itu, ya biasanya datang ke tempat kerja telat.
2: Aduh.
0: Waduh.
1: Orangnya mana? Sampai sekarang baru kelihatan jaketnya.
0: Hai. Langsung kita puterin, ini dia Jakarta hari ini dari For Revenge.
1: Siapa bilang Pak Sutri enggak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru barengan Kinos Gina. Yuk kita lanjutin yuk, Suara Serunya bareng Kinos Gina yuk, sampai jam 10 nanti. By the way, sebelum bacain request yang udah masuk lagi, ini ada info nih. Info seputar ganjil genap. Ini penting banget nih, yang berlaku pada 22 sampai 26 Juni 2026.
1: Ini ganjil genapnya bahkan sampai ke jalan tol. Enggak dong.
2: Ini jalan pintu tol.
0: Iya, jadi tol. Ada sekitar 28 titik gerbang tol yang terkena ganjil genap, sahabat suara. Wow.
1: Gerbangnya doang kan?
2: Iya.
1: Kalau jalan tolnya mah enggak kan? Iya, jadi ini kebijakan ganjil genapnya ya. Gini sahabat suara, tenang sahabat. Kamu mah emosian, makanya enggak usah nontonin Jepang sama Swedia.
0: Dia yang salah, gue yang dimarahin. Itu mulutnya belepotan amat, udah lama enggak dikis-kis ya.
1: Dikisnya pakai apa? Kiki spray. Wangi bener abis itu.
0: Asem dong.
1: Jadi kebijakan ganjil genap ini kembali berlaku ya sahabat suara ya.
0: Yes.
1: Ini di sejumlah jalan utama dan gerbang tol Jakarta. Emang tadinya gak ada?
2: Tadinya gak ada.
1: Kok bisa gak ada? Kan tiap hari ganjil genap.
2: Tapi gerbang tol gak tadinya.
1: Oh, ini tanggal 26 sampai 20, dari 22 sampai 26.
0: Sampai hari ini terakhir ya.
1: Iya, ini aturannya ada 2 sesi ya. Jadi yang pagi itu 6 sampai 10, jam 6 sampai jam 10 pagi.
0: Aku kiss spray.
1: Kalau yang sore jam 16 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Kalau kendaraan yang platnya ganjil,
0: ya,
1: boleh melintas di tanggal ganjil.
0: Nggak usah diajarin.
1: Nah, kalau yang
0: plat begitu deh sononye.
1: Jika ada yang belum ngerti mas, pendatang.
0: Oh, atau deh.
1: Nah, kalau yang platnya genap, melintaslah di hari tanggal genap. Karena kalau misal
2: hari ini apa platnya?
1: Hari ini ntar dulu ya. Hari ini tanggal berapa?
0: 26.
1: Kalau hari ini kan tanggal 26. Jadi melintaslah di itu genap kan? Jadi melintaslah di jalur genap.
0: Ini enggak gitu. Ini kan tanggal 26. Iya, berarti gaji masih ada tuh.
1: Masih ada.
0: Sehari lewat tuh.
1: Masih bagus.
0: Makanya terbukti dengan datang telat pas lagi siaran.
1: Kan
0: bisa gitu datang jam segini baru datang.
1: Kan beli sepatu dulu. Itu dia. Jadi nanti kalau misalnya kamu ngelanggar nih, itu dendanya maksimal 500.000. Ya kan?
0: Ya.
1: Terus kalau pengen tahu nih, jalanan mana aja yang kena ganjil genap, terus gerbang-gerbang tol mana aja yang kena ganjil genap, sendiri, masa juga kita yang cariin sih?
0: Bentar.
1: Apa?
0: Look, gue mau nanya. Dari info tadi yang baru saya disampaikan ya, apa yang baru daripada lain sebelumnya?
1: Di gerbang tol.
0: Di gerbang tol apaan maksudnya?
2: Baru ganjil genap gitu. Sebenarnya gak baru sih, cuma imbauan aja pak. Imbauan takutnya kayak, oh iya lupa lagi nih gue gitu.
1: Nah itu
0: sih gak penting sih. Peraturan sama, denda sama.
1: Lah terus ya kan, tadi aku udah bacain mas.
0: Itu makanya, itu kan infonya dari mulut. Gue pengen nanya, apa yang perlu diinfokan dari info barusan yang dibacakan oleh Gina?
2: Mengingatkan lagi aja, supaya lebih taat gitu.
1: Iya, itu yang tadi yang perkara. Supaya sahabat suara itu teringat kembali, di reminder bahwa ketika platnya ganjil, datanglah ke tanggal ganjil. Ketika platnya genap.
0: Udah tahu, semua orang udah tahu.
1: Tanggal genap.
0: Semua orang udah tahu itu mah. Kenapa mesti diingetin lagi?
1: Emang iya?
0: Amnesia tiba-tiba begitu.
1: Iya, Rizky ingat enggak waktu kita pulang dari Bandung?
0: Kenapa?
1: Waktu itu hari biasa. Tanggalnya ganjil. Mobil kita genap. Kata kamu bismillah aja.
2: Oh, benar kan gue?
1: Gitu, takutnya banyak yang bismillah begitu kayak kamu. Nggak percaya.
0: Bodo amat, sampai sekarang masih belum nemu dari mana infonya. Oke, pagi Papa Nos dan juga Ibun, semangat semua. Request lagunya lagu pernikahan dari Tiara Andini yang Arsh. Lagu pernikahan kita.
1: Lagu pernikahan kita.
0: Kita tuh siapa?
1: Iya.
0: Kita tuh siapa? Kalau ngomongin Buluk, Buluk belum nikah.
1: Lagu pernikahan judulnya kan bukan lagu pernikahan kita kan?
0: Judulnya itu Arsh.
1: Arsi.
2: Ya, Arsi itu
1: penyanyinya juga.
0: Iya betul. Itu maksudnya.
1: Udah gini, yang penting dia kirimin lagunya buat suaminya yang abis operasi ACL.
0: Aduh,
1: katanya. Itu sakit banget ah.
0: Ligamennya putus.
1: Sama meniskusnya robek. Aduh.
0: Ngobrolnya sama Reti dah tuh. Dan aku dengar Setia antar jemput dia ke kantor. Keren.
1: Aduh cakep banget.
0: Mudah-mudahan langgeng terus, sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat.
1: Amin.

0: 7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.

0: sedang mendengarkan.
1: Kan katanya nggak perlu ketemu langsung sih, cukup kayak lihat foto pasangannya atau sekedar kayak memikirkan momen-momen bahagia.
2: Itu aku yang terakhir aku nggak setuju. Pokoknya kalau aku harus ketemu waktu itu. Waktu itu ya, kalau sekarang
1: nggak pengen ketemu ya justru.
2: Begitu kita mau pergi nih.
1: Ya.
2: Masuk mobil gitu ya.
1: Iya.
2: Kamu masuk duluan.
1: Iya.
2: Kan aku duluan.
1: Iya.
2: Itu sepersekian menit aja udah aku tenang banget hidup aku ini.
1: Oh gitu. Tiba-tiba kamu bisa kayak di konten-konten. Enak.
2: Iya. Gak dengar suara kamu tuh happy banget rasanya.
1: Oh ya makasih Rizky ya. Oh mantap, makanya kamu kalau aku tidur kamu selalu pakai filosofi kalau Nabi tidak pernah membangunkan istri kalau
2: gitu.
1: Karena ketenangan kamu itu justru pas aku tidur kan. Ketika aku sudah bangun kamu mulai gak tenang lagi hidup
2: kalau
1: kamu.
2: Kalau udah nikah lama gitu ya Mindra ya. Kadang-kadang ada momen tanpa pasangan tuh justru itu menenangkan.
1: Lah, emang lo begitu?
2: Iya kan? Lah, tapi gak selamanya, gak selama.
1: Nah,
2: tapi ada momen-momen di saat kayak ya udah gue pengen me time aja.
0: Tapi
2: gitu.
0: Tapi fun fact-nya emang begitu ketika bini gue event luar kota misalkan lama. Ya gue kayak terus pas bini gue pulang, kok pulang sih? Kapan pergi lagi sih?
1: Jahat banget lo. Ya Allah jahat dulu. Banget. Kamu
2: justru
1: gitu
2: justru
1: juga,
2: faktanya, Rizky. Enggak, justru faktanya kalau ibu lagi kerja nih, aku di rumah gitu ya.
1: Iya.
2: Itu merasa aku harapannya begitu kamu awal pergi ya. Happy gitu, happy. Tapi setelah beberapa jam kayak sepi rumahnya gitu. Sepi rumah enggak ada si
1: iya, gak ada yang berkicau. Enggak ada suara
2: curut gitu kan, enggak ada suara tikus-tikus nih gitu. Kayak kapan sih pulangnya?
0: Jahat
2: gitu.
0: Sih. Itu lebih jahat. Kalau gua kan oh ya udah, kerja, lagi kerja aja udah. Ketika pulang, oh ya udah happy.
2: Kok jahat? Lu yang lebih jahat, lu malah ngarepin istri lu cabut
1: pulang,
2: lagi.
1: Pulang.
2: Lu jahat.
0: Tetap pulang lah. Pasti tetap.
2: Pantesan suruh talak.
1: Tapi lu lagi
2: sih? Hah? Udah talak berapa sih?
1: Udah talak berapa? Talak pondo. Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi buat sahabat suara boleh ikutan nih. Kalau kamu, apa yang kamu lakukan gitu ya? Kalau kamu.
2: Jadi gini, jadi tadi menurut survei. Jadi menurut survei, sahabat suara coba ya dengerin gua aja. Jadi menurut survei, gue ringkesnya aja nih ya, 72% itu berkurang stresnya kalau ketemu pasangan.
1: Iya.
2: Nah berarti kan sisanya 28% itu malah stres kalau lagi sama pasangan.
1: Nah

0: 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Betul, ini suara dari Kinos dan Gina. Betul sekali, kita memang pasutri. Iya, kamu tepat sekali. Kita sudah siaran di sini kurang lebih 6 bulan. Iya, benar, kita memang sedang membicarakan topik tentang kelakuan yang menjengkelkan dari pasangan.
1: Pasangan kamu, apa yang bikin kamu jengkel? Atau mungkin kamu kesel atau stres bahkan ya? Selamat pagi, Empat Pilar I Suara. Ini Reti yang lagi janjian sama Ririn.
0: Bukan, ini mah beda lagi. Itu Reti mah ada suaranya.
1: Oh, tadi gak dibacain berarti request lagu Silon Seven-nya.
0: Iya lagi.
1: Kau Kini Ada. Ya nanti ya, coba kita cek lagi ya. Kirim salam untuk anak lanang, Vladimir. Ayo semangat sembuh katanya.
0: Wah, cepat sembuh Vladimir. Ya, cepat sembuh Vladimir.
1: Coba kita dengerin pasangannya Reti ini yang bikin Reti stres tuh apa sih? Coba.
2: Halo pagi Bun, Bapak Nos, Om Indra, Bang Buluk. Reti ini mau ikutan topik. Hal yang paling ngeselin buat gue itu adalah ketika suami gue manyun. Aduh, tapi kalau gue ngeledekin dia gitu ya, kalau dia lagi manyun kan gue suka ledekin. Dia suka bilang gini, aduh susah, soalnya dia udah casingnya begini, dia bilang. Dan sampai jadi bahan ledekan anak-anak gue ya, kalau misalkan mereka main tebak-tebakan, dede atau kakak gitu, buah-buah apa yang paling ngeselin gitu. Jawaban mereka apa? Buah pakmu lagi manyun gitu. Tapi ya mau gimana ya, udah 12 tahun, gak ada yang jual casing juga ya buat dia. Jadi ya dinikmatin aja lah. Oh ya, gue mau request dong lagu Silaun Seven, Kau Kini Ada. Semoga buat semua pasutri yang ada di Indonesia atau yang dengerin suara lah ya, langgeng terus sampai maut memisahkan.
1: Amin. Bukan cuma buat semua pasangan suami istri ya, pokoknya pasangan yang mungkin sekarang lagi siap-siap mau nikah kayak Bulu.
0: Iya.
1: Atau mungkin baru ya, mungkin lagi benar-benar bucin-bucinnya gitu. Ya mudah-mudahan bukan cinta monyet ya.
0: Amin.
1: Gitu. Kesel-keselnya tuh dia harus diterima, dipelajari. Kalau buat gue, apalagi kalau mau serius, mau ke jenjang yang lebih panjang ya. Justru kesel-keselnya itu yang mesti lo pahami. Iya. Karena yang happy-happynya mantap pas nikah mah lo nikmatin lah. Kalau nggak happy-happynya itu dia yang lo harus pelajari.
0: Makanya buah apa yang nyebelin?
1: Buah lil.
0: Buah apa lo manyun? Gitu. Padahal ada makanan.
1: Ibu juga kalau lagi manyun nyebelin.
0: Ada makanan kepala manyun enak itu.
1: Lu kemarin ngerasa sih ibu lagi manyun? Iya ngerasa kan? Ya. Lu kalau tanya ke gue, jawabannya apa? Gak tau gue. Sumpah gak tau gue.
0: Gak, biar ada variasi hidup aja.
3: Gak ada.
1: Terus pas balik ke rumah, baik lagi udah.
0: Karena kan kemarin datang pening kepala gue.
1: Iya, bilangnya pening katanya.
0: Em pusing sebelah, emang lagi pusing sebelah. Kan aku bawa obat, bawa paracetamol. Ya.
1: Sampai rumah, udah biasa aja
3: deh. Normal aja deh. Normal aja.
0: Itu namanya variasi hidup. Santai bro. Ada lagi nih.
1: Pagi, Bu Gina, Pak Kino, siapa nih dulu?
0: Dari Endra.
1: Pagi Endra.
0: Kalo, aduh Endra, kalau gak punya, belum punya pasangan gimana dah? Kagak bisa ikutan.
1: Hah?
0: Ya,
1: kamu Endra, gak punya sapangan?
0: Pasangan dong. Request lagu aja dah, lagunya Indah Kus yang Malu-Malu. Kemarin lihat di IG, di cover barengan sama Teh Yura United. Asik Teh Yura United, enak
1: mau
0: banget.
1: Mohon maaf ya gitu. Endra, berarti kalau gak masuk topik gak ada request. Thank you. Oke, lanjut.
0: Hari ini maca udah kita blok.
1: Sorry, gua terus udah tadi bilang dari pagi apa? Gua hari ini lagi debt collector mode on.
0: Iya, lagu 2020 di bawah itu sedikit ditolak. Enggak bisa. Ya ampun. Enggak bisa,
1: sorry gua lagi tegas. Lagi mata elang mode on.
0: Mata elang mode on. Ada siapa nih? Gua orangnya satset. Sedangkan istri gua kayak koala geraknya. Kalau lagi rapi-rapi rumah, mendingan dia yang bagian terakhir.
1: Kenapa?
0: Karena istrinya katanya geraknya kayak koala. Sedangkan dia orangnya satset.
1: Namanya siapa?
0: Namanya Ilham.
1: Ilham. Ilham, ya kayak gitu itu ya maksud gue, diterima, dipelajari gitu ya.
0: Ya itu yang bikin jangan dia stres.
1: Jangan sampai malah berantem gitu. Tapi mending loh, masih kerjanya lelet. Tapi kerja, istri saya dong.
3: Waduh.
0: Apa?
1: Nggak gerak. Nggak gerak istri saya mah.
0: Nggak gerak gimana, pingsan gue.

0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Isuara.
2: Sahabat Suara, kadang kita tuh kan sukanya baru nyadar kalau ada sesuatu yang penting itu justru pas hilang, ya kan? Kayak sinyal gitu loh. Karena kan sekarang apa-apa tuh hampir semua aktivitas butuh sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan tuh aku udah nyampe ya, itu kan butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia loh. Pastinya bagus, udah hidup otomatis tenang dan adem. Tapi kalau sinyalnya buffering dikit, langsung panik. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi Smart Friend jagoan sinyal ini udah semakin luas sampai ke Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, sampai chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
0: Betul banget sahabat Suara. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Yang terbaru,
7: terabsurd,
6: dan terseru
7: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih barengan kita segini di Suara Seru. Tadi udah sempat kita lempar pertanyaan juga, sahabat suara. Apa sih yang paling bikin kamu stres sama pasangan kamu? Tadi Reti udah cerita kalau suaminya lagi manyun.
1: Iya, kalau Kinos itu yang bikin aku stres tuh, Kinos apa-apa ntar, apa-apa lama. Kayak benerin pompa air. Sampai kiamat nih gue inget tuh si pompa air itu tuh. Ya kan gitu. Kalau laki tuh emang kalau disuruh-suruh, iya iya ntar sampai akhir ntar kita yang kerjain sendiri begitu.
0: Enggak, tapi kan enggak selalu, Nul.
1: Masa iya?
0: Soalnya tuh si Pur itu ya, Nul, si Pur itu selalu ada inisiatif untuk mau benerin dulu. Masa aku larang gitu loh. Jangan Pur, udah langsung ini aja kan enggak enak ya.
1: Oke, aku Yuli nih, lidah ta.
0: Oh, lidah ta namanya Yuli akhirnya.
1: Mau ikutan topik doang? Kebiasaan. Silakan. Pasangan yang aku sebel banget ya.
0: Apa tuh?
1: Kalau udah drakoran dan dracina, aduh, kalau udah nonton satu episode kelar, kalau udah nonton episode 1 kelar dah, karena langsung dihabisin sampai 16 episode. Wow, walaupun sampai pagi juga kan sebel ya, jadinya begadang. Gitu.
0: Kalau aku gimana dulu? Kan aku drakoran juga. Kalau aku enggak ya. Kalau aku masih bisa ngontrol sih.
1: Ya, tapi gitu. Kalau misalnya kamu udah drakoran, kalau aku ajak ngobrol kamu enggak dengerin.
0: Ya orang lagi nonton diajak ngobrol itu kan aneh-aneh baik.
1: Ya di pause dulu bisa.
0: Nah, masalahnya ibunya tuh berhenti nih. Ngomong nih, aku pause. Udah selesai. Gua play. Enggak lama tuh, ngomong lagi, gua pause lagi. Kan capek ya? Nih orang enggak kelar-kelar ngomongnya.
1: Anda berarti belum selesai omongan aku, Mas. Ada lagi dari
0: berarti Ira. Besok-besok aku bilang gini, udah selesai belum ngomongnya? Aku mau play nih, gitu ya.
1: Udah selesai belum gitu. Ada Ira Abadsyah nih di Makassar.
0: Oke, selamat pagi Ira.
1: Assalamualaikum Ibu Panos, Om Buluk dan Om Indra.
0: Pagi.
1: Pasangan aku tuh yang bikin jengkel itu kalau udah main game PS suka lupa waktu. Ibarat aku sudah bolak-balik keluar kamar dicuekin. Serasa aku itu bermadu dengan mainannya. Tapi untungnya dia humoris, jadi kalaupun bete cepet lumer karena dia suka ngelawak gitu. Sama Kinos juga kalau main PS tuh kayak Awas dong, gak kelihatan aku lagi main gitu. Masa numpang lewat doang di depan TV?
0: Kagak numpang lewat lah, Uma.
1: Ada aja alasan.
0: Lama banget ngecas. Sengaja banget ngecas padahal bisa geser ke kanan. Pantatnya nungging no ke TV, ngasih kode. Tetap gua matiin.
1: Kan gak satu TV ketutupan, Rizky.
0: Nah kan gede banget pantat ibun.
1: Ya Allah, satu TV. Sebel. Ada lagi dia dari... Siap, ini Rina ya.
0: Bagi Rina.
1: Rina kayak kalau dari fotonya ya. Kelakuan palsu yang bikin kesel tuh pas masa ujian anak sekolah. Dia kan guru ya. Selalu bilang, buatin soal ya, Mak. Ditunggu hari ini terakhir soalnya. Mana buat soal untuk 3 tingkat kelas SMP, 3 tingkat kelas SMA dan 1 kelas 50 soal. Stres enggak tuh? Lah. Jadi yang guru suaminya. Yang guru tuh suaminya. Jadi mungkin suaminya ini kan mau ini mau.
0: Benar, maaf. Kan kedengeran ke sini lu nyetel si handphone.
1: Indra. Emang bapak-bapak ya. Jadi suaminya Rina itu adalah guru. Nah, ini mungkin waktu musim ujian, dia kan harus bikin soal dong buat anak-anaknya.
0: Ya.
1: Tapi dia nyuruh Rina yang bikin.
0: Kenapa?
1: Tuh sibuk gitu. Tiga. Iya, jadi buat kelas buat SMP kelas 1 2 3 gitu, buat SMA kelas 1 2 3. Nah, satu kelas 50 soal.
0: Kenapa kamu yang disuruh bikin ya? Kan kamu wasit, Rina. Bukan guru.
1: Iya. Mungkin makanya dinikahin karena Rina multifungsi ternyata kata suaminya gitu.
0: Benar juga ya, wasit nikah sama
1: guru. Lah, wasit kan juga wasit mah bukan guru ya? Kalau guru olahraga enggak
0: kalo
1: ya?
0: Kalau guru olahraga mungkin sekolahnya masih nyambung
1: kali. Kalau wasit itu tergabung dalam pemainnya ya berarti ya? Enggak dong. Guru
0: ada
1: juga.
0: Sekolahnya juga ya, mungkin guru juga
1: iya.
0: Pas belajarnya ya, pas
1: itu
0: belajar.
1: Dia.
0: Makanya kita enggak tahu guru apa nih suami Rina.
1: Gua kalau jadi lu Rina gua datang ke sekolah ini
0: pas
1: suami lo ngajar.
0: Ngapain?
1: Tuh soalnya aku lo yang bikin ya.
0: Biar apaan
1: bukan
0: begitu?
1: Bukan bapak guru lo tuh bukan.
0: Biar apaan?
1: Ya buat ini aja sebagai apa?
0: Perhitungan banget sih jadi orang nih.
1: Maksudnya untuk menunjukkan gitu.
0: Yang biar apaan? Biar dilihat gitu.
1: Iya.
0: Enggak bisa begitu. Itu namanya hitungan. Sama pasangan sendiri hitungan. Giliran minta duit aja kagak pernah dihitung utang berapa.
1: Tapi tasbih aku gak dibeliin sampai sekarang.
0: Itu bukan hitungan. Itu emang larang.

0: 104,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kan telat masuknya Rizky. Kita tuh harus kayak cek tas.
1: Telat gitu masuknya.
0: Iya.
1: Mendingan telat masuk ya daripada telat ngangkat.
0: Ngangkat telepon kan keburu mati ntar teleponnya.
1: Jemuran, keburu hujan.
0: Iya juga sih.
1: Bahaya.
0: Speed itu dalam performa kita siaran, pertahankan.
1: Anjay, si paling speed.
0: Kita tadi
1: dari
0: ngomong.
1: Tadi enggak anyem.
0: Apa?
1: Dari tadi enggak anyem speed. Gimana dulu tadi banyak ini, makanan.
0: Ini jam berapa coba? Jam 8.43 menurut studi itu adalah waktu terbaik untuk sarapan.
1: Anjay. Kamu kenapa gak jadi dokter aja sih dulu?
0: Pernah.
1: Kok pernah?
0: Iya.
1: Emang ada mantan dokter? Gak ada lah, sekali dokter ya dokter lah.
0: Emang gitu?
1: Iya.
0: Tapi kan SPGP, spesialis gak praktek.
1: Cuman bedanya ada dokter yang kepake sama dokter gak kepake.
0: Nah itu aku versi yang gak kepake.
1: Berarti nanti gimana? SPGP?
0: Iya, spesialis? kalau gak praktek.
1: Bukan, spesialis gak kepake.
0: Gak kepake, SPGK dong. Gitu. Jadi kita lagi ngomongin tadi itu kan sebentar. Kalau apa yang kamu kan kesel, stres gitu kan.
1: Minta speed. Ngomongnya begitu belepotan gimana nih.
0: Maksudnya gini, lidah aku bukan typo sendiri.
1: Nah, udah aku, biar aku aja. Pagi semua hotel rumah jarak 20 belajar.
0: Kan sarapan kita sama mas. Jadi kalau aku typo kamu juga ikut typo gitu.
1: Pagi semua hotel rumah nih dari jarak 20 km. Udah bilang nih mampir Indomaret ya mau beli roti. Ada 20 Indo terlewati. Katanya nanti aja yang dekat rumah. Sampai di Indomaret yang dekat rumah. Tutup. Kesel gak? Ya kesel lah. Masa gak kesel?
0: Tuh ini adalah hal yang dikesalkan Uut terhadap suaminya.
1: Sabar ya. Ut.
0: Sama Ut, bener. Kinas juga suka
1: kayaknya,
0: begitu.
1: Kayaknya semua laki begitu ya. Lu juga gak Om Indra?
0: Iya, iya kayak ini parkirannya sempit nih. Atau misal kayak Luh, aduh
2: ada tukang parkirnya.
1: Iya. Lu gitu juga gak Luk? Indra. Luk.
2: Enggak lagi.
1: Ya kan lu bukan laki ya, sorry.
0: Lagi masukin kategori.
1: Kategori. Terus Uut ngirim foto juga. Tuh ada foto aku berdua pagi hari ini. Terus yang naik motor sebel gak?
0: Yang naik motor sih
1: siapa? Yang kemarin yang posting. Yeah. Sumpah so iya banget tuh dia
2: ngerayu.
1: Maksa banget mau minta ke PRJ Kemayoran lu.
0: Oh,
1: jadi kasih Bu ini, jadi kasih.
0: Itu sih Indra Herlambang ini.
1: Bukan.
0: Sama istrinya.
1: Bukan. Oh, itu lebih ke Indra Taulani.
0: Nah kebetulan nih ada atas nama Widi nih. Pagi semua.
1: Pagi.
0: Hal paling ngeselin dari pasangan aku pakai huruf bold. Iya kan? Tarsok sama dibangunin pagi susah banget.
1: Oh susah dibangunin. Pantesan ada yang telat pagi hari ini. Butika.
0: Kalau pagi-pagi mulai susah bangun gitu Bu Widi cek ke dokter dah. Takut tuh ada yang kurang normal. Kalau pagi-pagi susah bangun katanya.
1: Bangun apa nih?
0: Bangun rumah tangga bisa.
1: Oh bangun rumah tangga.
0: Atau bangun apa gitu.
1: Kalau bangun yang lain mah minum obat aja kalian dulu.
0: Iya kan maksudnya takutnya udah susah. Kan katanya susah bangun. Berarti kan harus dicek takutnya ada apa gitu.
1: Pantesan telat ya. Tadi dibanguninnya lama. Padahal kan mau ngecas kan handphonenya. Mau itu. Dicas dulu handphone.
0: Sama motor kan kalau gak salah belum diisi bensinnya. Segala macem gitu. Makasih ya Bu Widi infonya ya.
1: Maaf ya sahabat suara. Takutnya ada yang gak ngerti gitu lagi ngomongin.
0: Apa nama dia kita
1: gak? Ada yang tadi telat datang ke siaran.
0: Iya namanya Indra. Nah mulai sekarang kita ganti namanya bukan Indra Cash Pressing. Tapi Indra Tarsok.
1: Sahabat suara jagoan orang. Jadi ada kocak koneksi cerita ajak yang mau ikutan silakan WhatsApp ke 0816 1141 1014 dengan format
0: Kocak.

0: Kata Sambi, the one and only Kain Sutra. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kain Sutra.
2: Pagi.
0: Suaranya tenang, adem, nyaman, bahagia. Pergi dari rumah enak nih.
1: Tapi jidat ngernyit banget pagi ini.
2: Masih bantal.
1: Makin ke bantal.
0: Gak mandi ya? Jujur.
2: Alhamdulillah sudah.
0: Kok bisa?
2: Bisa dong.
0: Kan kalau orang telat harusnya buru-buru.
2: Tetap lah. Masih bisa, harus wajib.
1: Dia masih
0: mandi. Oh, mandi wajib maksudnya?
1: Mandi wajib.
2: Maksudnya sebelum berangkat kerja tuh harus mandi dulu biar bersih.
0: Tadi bilang pakai wajib.
2: Mandi dan wajib. Itu mandi itu wajib gitu maksudnya.
1: Oh, mandi wajib berarti kah?
2: Setiap hari juga mandi wajib.
1: Lah, berarti
2: mandi itu wajib maksudnya.
0: Wajib mandi berarti wajib bukan mandi wajib.
1: Itu kebalik. Katanya kebalik berarti.
0: Aduh, seperti. Ceritanya apa hari ini?
2: Jadi pagi ini kita akan menceritakan menjadi seseorang yang ngedumel
0: ya.
2: Ngedumel mulu karena pasangannya tuh ngeselin.
1: Itu.
2: Ceritanya seperti apa? Ini dia. Pada suatu hari ada sepasang muda-mudi yang sedang beradu argumen. Dan si perempuan ini tuh kesel karena lelakinya ini selalu melakukan kesalahan dan acap kali selalu diulang-ulang. Nah, karena cewek ini kesel dan cowoknya ini selalu melakukan kesalahan, dia itu berkata. Ceweknya berkata, "Ibu."
0: Oh, ibu cewek berkata.
1: "Kamu bisa gak sih jangan malu-maluin aku? Kalau jalan tuh kamu jangan kayak gitu posisinya. Kaki di atas, tangan di bawah. Aku tuh malu kalau depan teman-teman aku. Giliran kalau mau kenalan, kamu bingung kenalannya pakai apa? Masa pakai kaki?" Mentang-mentang kamu parkur, iya. Mentang-mentang kamu jago parkur, gak gitu-gitu juga caranya. Jalan pakai tangan mulu.
0: Lulusan sirkus gimana nih?
1: Malah sesekali kamu gelinding pakai kepala jalan. Kan aku malu kalau bawa kamu ke tempat umum.
0: Bayang sih. Iya, malu sih, malu ya. Terus kayak kenalan sama temennya malu.
3: Kenalin, di rolling dulu. Males aja.
1: Please lah, kamu yang normal-normal aja, jangan kayak begitu. Kalau kamu mau terus-terusan kayak gitu, aku gak suka. Lebih baik kamu kehilangan aku atau kamu ganti kelakuan kamu yang menurut aku gak wajar itu. Kamu mau pilih yang mana?
0: Aku mending ganti aja deh.
3: Apanya?
0: Ganti seluler. Disingkat jadi gal.
1: Gasel. Untung kita belum nyeplos.
2: Nyaris.
0: Ganti seluler disingkat jadi gasel.
1: Anastasia nggak tuh?
3: Gisel, itu Gisel.
1: Oh, Gisel. Sorry, oke. Okay.
3: Gasel Anastasia masa gas?
0: Karena handphone aku ini emang udah gak bisa diandelin nih. Makanya kamu sering marah kan sama aku. Bukan karena aku gak jawab WhatsApp kamu, karena aku gak peduli. Bukan, karena emang gak masuk WhatsApp kamu. Atau mungkin telat masuknya.
3: Gitu.
0: Makanya ganti seluler disinggah jadi gasel.
1: Kembali lagi kesana.
3: Mau ngelurusin sendiri dulu gitu. Iya.
2: Karena udah belok jauh nih, tajam nih.
1: Gasel.
2: Coba.
1: Ini stisinya tuh.
0: Tapi kamu jangan marah lagi dong. Aku gantiin seluler nih. Kamu mau ganti juga gak? Ganti handphone atau seluler ini?
1: Kamu jadi arahnya ke aku. Memang kita main kocaknya berdua nih. Kalau begini nih.
0: Nih kan, aku ganti seluler demi kamu. Supaya kamu gak marah-marah lagi. Padahal aku selama ini memilih kamu tuh karena kamu tuh orang penyabar. Penyabar karena menerima aku apa adanya. Termasuk kalau aku yang lemah
3: syahwat.
0: Astagfirullahaladzim. Kok lemah sakit?
3: Yang ada di otak gue lemah.
0: Kok lemah sakit? Kan bisa.
3: Enggak, syahwat itu
0: kan lemah hatinya.
3: Kan
0: lemah fisiknya juga bisa.
1: Apa?
0: Kenapa lemah syahwat sih lu?
1: Singkatan. Ya ada singkatannya.
0: Oh, singkatannya ada singkatannya. Coba
3: syahwat itu dari syah. Syah itu dari
1: musyawarah, bisa
3: lemah. Dan kekuatannya tuh gak ada gitu. Jadi kekuatan untuk bermusyawarahnya tuh gak ada. Syahwat.
1: Watnya apa?
3: kuat.
1: Daya
3: listrik kuat gitu. Jadi enggak ada daya untuk bermusyawarah gitu. Jadi kalau untuk diskusi bawaannya salah mulu gitu.
0: Kayaknya mau kalau mau ngecapruk. Lu sudah tahu nyapunya gimana. Jangan nyusahin orang lu.
3: Enggak ada di pala gua aja nih keluar nih.
0: Tiba-tiba kenceng banget cawat lagi nih orang.
1: Lu itu nih. Gua sama pemikiran sama lo kalau itu dilempar ke gua.
3: Dan supaya nggak selalu berantem, dua pasangan ini terus beradu argumen yang akhirnya si cewek ini minta lagi ke cowoknya, coba dong kamu ubah kelakuan kamu untuk
2: menjadi Superman.
3: Masa sih tiba-tiba nyelamatin orang
2: supaya kuat, gagah perkasa,
0: nggak lemas awat lagi,
2: nggak lemas awat lagi.
1: Pakai celana dalamnya di mana?
2: Nah, karena
0: awatnya di luar nih.
2: Iya, karena ternyata kalau sana jalan itu kamu biar gak malu-maluin juga karena sempaknya di luar. Coba deh, kamu beli sesuatu yang menurut aku cocok banget. Kalau sana kamu pakai, dengan kamu berotot, kamu juga pasti jago. Nah, jago apa coba?
1: Jago koprol.
3: Balik lagi dong. Tadi katanya gak boleh koprol. Masa dikoprol lagi?
0: Kok koprol?
3: Masa dikoprol lagi?
1: Iya.
0: Koprol itu kalau ini kan
1: apa?
0: Berbincang-bincang
3: koprol.
1: Ternyata setelah aku perhatikan, kayaknya kamu susah ya kalau untuk jalan normal, kayak kamu emang anti mainstream gitu.
3: Unik.
1: Ya udah aku terima aja kamu apa adanya. Dari kamu yang tadinya jalan pakai tangan, terus abis itu sekarang kamu koprol terus tiap kali jalan. Jadi aku memutuskan kayaknya kita
0: kan terima tadi.
1: Aku belum terima.
0: Ya udah deh, gitu kan tadi bilangnya.
3: Ya udah deh.
0: Kayaknya kamu nggak bisa ini.
1: Emang aku ngomong normal gitu tadi.
3: Iya.
0: Terus?
1: Tapi kayaknya kita.
0: Sedot langsung aja lah.
2: Apanya?
1: Sedot apa aja sedot?
3: Kan habis koprol.
1: Iya, dia
3: habis
1: koprol.
3: Aus. Susah nyedot ya, Pak.
0: Minum.
3: Oh,
0: kan ada minuman nih sambil bawa minum nih, pakai sedotan.
1: Gimana lagi koprol bawa minum?
0: Itu kehebatannya. Bisa koprol sambil pegang minuman.
1: Oh. Sedot aja. Tangan satu ke atas mulu gitu apa gimana?
0: Iya, sedot aja, isep aja langsung.
1: Apanya?
0: Ya minumannya. Kan bawa minuman ada sedotannya. Gitu.
1: Kayaknya sih maksudnya menurut aku
0: minum bareng-bareng.

0: Siram nih, lemparan nih.
1: Ngeluarin.
0: Kamu bisa gak sih? Kamu ngeluarin isi hati kamu yang udah lama ini, selama ini.
1: Udah, tadi gue bilang.
0: Udah.
1: Selain ngeluarin unek-unek. Ngeluarin.
0: Bisa gak sih kamu ngeluarin ngeluarin isi baju kamu?
2: Isi baju
0: tuh di dalam baju itu ada HP, ada dompet, ada gitu.
1: Bisa. Kenapa sih gak ngeluarin sedekah aja tadi? Kan bisa loh. Ngeluarin sedekah.
0: Kebetulan sih jarang.

0: di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi lalu lintas di lampu merah Karawulu Salemba, Jakarta Pusat, arah Senen terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di depan Mall Cibubur Junction, Jakarta Timur, lalu lintas tersendat imbas adanya proyek betonisasi. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di lampu merah dan Mogot Baru, Jakarta Barat, terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi lagi dari Wisma MRA. Kamu lagi dengerin Suara Seru sama Kinos Gina ya, sahabat suara.
2: Iya, dan sesaat lagi kita akan berkaraoke.
0: Kenapa? Kenapa tiba-tiba cempreng gitu suaranya? Kemarin-kemarin cempreng banget.
1: Lah, dari kemarin juga suara saya cempreng, Bang.
0: Kutukan ya?
1: Iya, Abang enggak tahu kalau suara saya dari lahir begini. Abang dulu kenalan sama saya bagaimana suaranya?
0: Enggak, pertama kali kamu naik ke mobil aku tuh, Dul.
1: Iya.
0: Kamu gak cempreng tuh.
1: Jadi gimana?
0: Ngebas.
2: Abang, halo Kinos gitu. Halo, apa kabar
0: Kinos?
2: Mau
0: masuk
2: Kinos?
0: Mobil waktu itu ya. Jadi waktu itu pertama kali masuk ya. Waktu itu gue maksa dia untuk gue jemput karena gue ajak ketemuan susah banget.
3: Oke.
0: Jual mahal banget. Akhirnya gue ya udah terserah deh, pokoknya gue jemput, terserah lu mau naik apa enggak. Terus dia nanya pertanyaan pertama dia apa, Jap? Mau pakai mobil apa? Anjay.
1: Maaf, mohon maaf lahir dan batin. Dia jemput gue kan di radio gue yang lama. Itu parkiran banyak bener mobil. Kan enggak lucu kalau gue salah masuk mobil. Ya gue tanya, "Lu pakai mobil apa?"
0: Serem ya. Pertanyaan berat ya. Gila. Pakai mobil apa?
1: Kenal kagak? Ikan kita kenal apa enggak? Kita enggak kenal sama lah.
0: Ya kenal, tapi yang
1: terus mobil banyak. Kalau udah jam-jam 10:30-11 pada nyala tuh mobil-mobil.
3: Itu masih yang di Blok M.
1: Masih yang di Aditya Warman. Lagi kan kita tanya.
0: Ya enggak, serem aja gitu. Atau enggak, mobil kamu yang mana? Kan lebih enak ya.
3: Iya.
0: Mobil kamu yang mana?
3: Atau minimal plat nomornya berapa?
0: Iya, benar.
3: Kalau hitam apa kuning?
0: Nah. Nanyanya kamu naik mobil apa?
1: Lu jangan-jangan sesama gender lu saling bela-bela lu ya. Lu pernah dikutuk emak-emak lu.
0: Udah
1: semua
0: gitu.
1: Ya.
0: Oh, oke deh. Dia dapat gitu kan mobil gua. Begitu buka pintu gua, dia tahu enggak masuk ngapain?
4: Ngapain tuh?
0: Berkaraoke.
4: Wah, iya gitu.
0: Ya, coming dong.
1: Langsung di mobil kayak.
3: Lagu pertamanya apa tuh? Hah? Ingat enggak lagu pertama?
0: Qasidah.
3: Wah.
0: Qasidah. Qasidah
1: dulu. Ibu muslimat. Ibu muslihat, muslimat, muslihat.
0: Oh, gitu langsung gua. Kamu boleh enggak berdiri depan mobil aku dulu?
1: Ngapain?
0: Dia kira gua mau bukain pintu.
3: Oke.
0: Gua tabrak jar. Ngomong-ngomong berkaraoke sama suara, sebentar lagi waktu untuk Kinos Gina berkaraoke. Yang mau ikutan langsung 0816 1141 1014.

0: seru barengan Kinas Gina sampai jam 10. Sambil nungguin WhatsApp kamu yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke di nomor 0816-1141-1014. Kita kasih info dulu nih.
1: Kecil. Ini lagunya menarik. ST12 Putri Iklan ya.
0: Yoi.
1: Tadi ini di request sama Uut kalau gak salah.
0: Tuh, udah ya Uut ya.
1: Lunas ya Uut ya.
0: Ini ada berita tentang Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.

0: dari Kabupaten Cilacap.
1: Apa lagi?
0: Ya, ini kita dapat klarifikasi terhadap temuan 100 titik dapur fiktif dalam program makan bergizi gratis.
2: Gila. Ada baik ya. Ada baik, mulai dari motor listrik lah. Terus ada ikan mentah lah. Sekarang tiba-tiba ada dapur fiktif.
1: Jadi semuanya hanya fiktif belaka. Jadi
2: yang masaknya tuyul.
1: Yang tinggal di Kabupaten Cilacap itu, sekolah-sekolahnya itu kayaknya kalau nggak salah sekolah kita dapat MBG ya. Iya loh, mana ya? Nggak ada gitu kayak. Ntar ada yang kayak itu tuh mobil MBG datang. Ah, ternyata ada fiktif belaka.
0: Nah kalau ini dapur gitu. Fiktif loh. Jadi dapur itu sebenarnya nggak ada. Bisa jadi cuma memanfaatkan vendor aja.
1: Makanan goib dong katanya gitu. Betul. Kata Fadil.
0: Dapur yang disebut fiktif statusnya masih dalam tahap pembangunan katanya.
1: Katanya.
0: Ya, menurut nih Yuda nih namanya merupakan
1: apa sebagai apa? Koordinator.
0: Enggak juga sih, enggak dikasih tahu nih, Yuda aja gitu.
1: Nama itu koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Cilacap. Namanya nama panjangnya Yuda cukup, Yuda cukup.
0: Atau enggak gitu. Mungkin nama lengkapnya Yuda Dababai. Proses pembangunan fisik dapur umum semestinya sudah harus dilaksanakan paling lambat 45 hari kerja setelah terbitnya dokumen surat perintah kerja atau SPK. Sebelumnya diberitakan pelaksana tugas atau PLT Bupati Cilacap menemukan adanya 100 dapur SPPG fiktif yang lokasi aslinya berada di tengah hutan maupun area pemakaman.
2: Wah gila loh. Udah gila emang ya. Astagfirullahaladzim.
0: Temuan tersebut menguatkan dugaan adanya praktik jual beli titik serta keberadaan titik fiktif dalam pengajuan dapur MBG.
2: Gila, jadi yang penting jalan aja dulu. Dapurnya mah sambil jalan aja. Gila.
1: Pantes menurut survei dari dunia gaib, sekarang setan-setan, hantu-hantu itu udah gak terlalu banyak menggoda manusia.
0: Karena sibuk masak. Pantesan kemarin Om Luhut ngasih penjelasan sama disclaimer ya kan, bahwa dianggap diiyakan gitu ya. Dikonfirmasi bahwa emang pelaksanaan MBG saat ini itu belum mateng persiapannya.
1: Nah itu.
0: Itu Pak Luhut aja udah bilang. Katanya, tapi saya gak mau menyalahkan satu dua belah pihak, ini salah kita semua. Lah kita yang baca, enak aja nyalain gue.
1: Ya gua kagak.
0: Salah kita semua gua gimana nih, orang gua kagak ikut-ikutan. Atau
1: itu.
0: Mungkin kata muridnya yang terima makanan, kan termasuk yang terkait dengan proses atau pembagian MBG ya. Salah mereka juga. Lah, salah kita semua gimana sih? Kita kan enggak tahu apa-apa tinggal terima makanannya.
1: Lah itu makanya.
0: Jadi enggak kita bikin dapur MBG.
1: Kalau aku sih, kata aku sih ayo sih Mas, biar kaya. Si Rizky, ya udah deh kalau nggak mau bikin dapur MBG kita karaokean aja.
0: Yo, ikutan kita sih dapur karaoke.
1: Kita jadi penyanyi.
0: Betul. Ya kan? Lebih halal kali ya. 0816 114 1014 Kita berkaraoke. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siapa bilang Pak Sutri nggak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Iya, iya betul, harus benar lah.
1: Oh iya, contoh ke lagu yang lain gitu kan?
0: Contoh ya.
1: Iya, iya.
0: Jangan menyerah. Rah.
1: Raih mimpimu setinggi langit.
0: Rah, rahasia hati. Ari Lasso gimana?
2: Ada satu.
0: Rah ya, rah.
1: Raga ini.
0: Atau ganti. Ganti. Misalnya lagu ya gampang aja. Tik bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Ra lagi. Ra tapi bukan ra.
2: Siapa?
0: Iya boleh. Bisa. Gitu. Boleh. Siapa? Pak.
1: Pak. Pandai tupai melompat. Gimana sih?
0: Pak Luk. Pak
2: padamu negeri.
1: Bisa.
0: Ya, ya gitu boleh. Ya. Udah ada siapa nih?
3: Dina.
0: Selamat pagi Dina.
1: Dina, halo.
4: Halo.
0: Kan tadi kita blok dia, apa kita telepon dia?
1: Iya lagi.
0: Apa-apa. Ini Dina Risol. Halo. Ini bukan? Hai.
1: Kata Dina, udah kita enggak blok lagi soalnya masih sisa 3. Oh, tadi kita samperin.
3: Jadi dia gini, tadi bilang katanya
0: ketemu lo.
3: Ketemu gue tadi ada Risol kan. Terus barusan dia ikutan ini, katanya kalau dia berhasil dia dapat 50, kalau enggak dia ngasih kita Risol.
0: Deal.
1: Gitu. Oh, gitu. Oh, deal. Santai kalau gitu bisa.
0: Deal.
1: Oke.
0: Siap.
2: Baru tahu kan mulutnya mulut ini kan.
0: Oke. Okay.
2: Mulutnya mulut emang begini.
1: Jadi tadi tuh juga kompor pertama yang ngasih tahu lu bawa Risol, Dina.
0: Buluk.
1: Gua tuh sama sekali datang ke radio ini dengan pikiran yang bersih, hati yang suci.
0: Masa sih?
1: Iya. Emang yang rusak
0: mau Risol
1: ya? Ya pastilah.
0: Oke.
1: Udah habis lagi.
0: Dina, tahu cara mainnya kan?
4: Tahu.
0: Oke, siap ya. Mulai dari
1: urutannya bagaimana?
0: Gue, terus Dina, abis Dina, Ibu. Abis Ibu, Dina lagi.
1: Oke.
3: Okay. Ya, tok
0: gitu ya.
4: Bertiga.
3: Ya.
1: Iya.
0: Bertiga aja. Biar enggak kelamaan.
4: Mama aku enggak ikut enggak?
1: Mama kamu boleh ikut.
0: Emang kamu lagi sama mama?
4: Enggak, aku di kantor.
1: Mama lu sekarang ngantor. Kalau enggak salah jadi coach padel ya?
4: Coach Risa kan.
1: Aduh, Coach Risa. Ayo siap ya.
0: Dari gue ya.
4: Ya.
0: Lagu tangga terhebat. Kau membuatku merasa hebat karena ketulusan cintamu. Mu.
1: Lagi.
3: Baca silakan.
0: Baca mu.
4: Aku.
0: Iya. Oh.
1: Mungkin sehat, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Oke.
4: Mudah saja bagimu.
1: Oh dia tahu lagi.
0: Terus?
4: Halo?
0: Iya terus. Benar. Terus?
2: Untukmu.
0: Lu boker ya Dina? Lu mau mandi?
1: Dilanjutin.
0: Mudah saja
1: maca.
0: Terus.
4: Aduh nggak apa lagi liriknya pokoknya.
0: Bantuin dok.
4: Mudah saja
1: jangan pergi dariku, jangan tinggalkan aku.
0: Lagu siapa itu? Lanjut.
1: Udah sih sampai situ.
0: Iya, apa tadi kata yang terakhir?
1: Ku. Iya. Maca lagi berarti kan?
0: Iya, maca lagi.
4: Oh, aku.
2: Ku akui.
4: Dalam hatimu. Jangan pikir.

0: Nawar.
1: Jangan tiga. Enggak, kalau Kir susah nyarinya. Susah nyarinya Kir.
2: Dua huruf.
0: Ada lagu Kir. Kir si bokir si anak.
3: Itu ada lagunya.
1: Oke, ada. Kir ya. Kiri kanan kulihat saja.
0: Padahal aku tahu ada lagu yang
1: banyak pohon cemara. Kiri kanan nan, mampus lo. Lo kasih gua Kir, gua kasih nan. Ayo, nan.
2: Ini aku.
1: Nan.
2: Nen.
1: Yang mana?
2: Nen.
1: Gue bales lo, biar nyaho. Tadi gue kasih gampang, lo marah kasih yang susah.
0: Nan jauh di mato.
2: Tahu. Nanti.
0: Ya nanti.
1: Nanti. Ya bisa nanti, tapi lagu apa nanti? Nanti. Sekarang jangan nanti. Nan.
0: Nanti.
1: Mampus. Mampus tuh, satu lagu lagi
2: nanti
1: nih.
2: Kan.
0: Nanti
2: kita kan bertemu lagi. Gimana ya?
1: Yang mana nanti kita bertemu lagi, yang mana?
0: Gimana sih?
2: Aduh.
1: Lu ngerjain gua, gua kerjain balik lo, Cak.
2: Nanti.
1: 5. 4. 3. 2. 1. Makanya jangan iseng sama orang tua, kualat. Oh, boleh. Nan, apa Nan?

0: Iya.
1: Tapi tadi kayaknya enggak harusnya kan enggak mati ya. Matinya di Maca. Tapi kayaknya tadi udah 3 lagu udah dia nebak. Ya udahlah, kita kasih 50.000 uang elektronik.

0: warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: hari ini luar biasa, Jumat berkah banget buat kita ya kan.
1: Betul.
0: Karena hari ini banyak banget sahabat-sahabat suara yang ngirimin kita makanan. Ada Raja Guguk aka Franz, terima kasih banyak.
1: Betul.
0: Ada Uci ngirimin minuman tadi, minuman keras lagi kalau nggak salah ya.
1: What?
0: Nggak bisa diminum jadi saking kerasnya.
1: Hard drinking.
0: Hard drink. Terus ada di luar ada Reti sama ada Ririn. Wah kayak party kita, dibawain donat dan lain-lainnya. Masya Allah, terima kasih
1: ada
0: ya.
1: Ada lagi OTW bawa tahu.
0: Bawa tahu juga. Wah hari ini kita party.
2: Katanya hari ini juga Butika OTW bawa batagor cuplis.
0: Iya, gak nih. Mau pulang, maunya siaran.
1: Waduh. Gak mau pulang, maunya siaran.
0: Berkah ya Jumat ini, kata Citra.
1: Amin.
0: Seperti, ini ada berita.
2: Berita apa? Survei lagi nih?
0: Ini berita, okay. Bukan tentang ada titik fiktif lagi di pemakaman, bukan.
2: Bukan ada titik.

0: dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Pramono Anung yang akan menyiapkan tempat parkir khusus bagi pengemudi ojek online AKA Ojo di sejumlah titik di Jakarta. Cakep.
1: Nah, itu.
0: Ya, karena ini kan mungkin berangkat ini berangkat dari yang ini nih. Kemarin viral berita ada si ojol motornya diangkut terus mohon-mohon sampai
1: yang sama Satpol PP itu kan. Iya. Karena parkirnya mungkin sembarangan.
0: Ya, padahal dia lagi ngambil pick up
1: food,
0: pick up yeah. makanan.
1: Iya.
0: Tapi tetap aja enggak bisa dibenarkan. Parkir sembarangan is parkir sembarangan yang sama dengan pelanggaran gitu.
1: Betul.
0: Hal itu disampaikan Bapak Pramono saat ditemui usai menghadiri sebuah acara di kawasan Jakarta Pusat. Pramono mengatakan keberadaan ojol saat ini menjadi bagian penting dari aktivitas transportasi perkotaan. Pasti.
1: Tapi harusnya keluar peraturan keluar gini dulu enggak sih? Keluar peraturan gini, terus kalau abang-abang ojolnya pada nakal gitu ya parkir sama sembarangan aja. Baru diangkut ya. Kalau kemarin kan aturannya belum ada. Mungkin selama ini banyak yang parkir di situ. Jadi buat dia kayak ya orang-orang mungkin juga pada parkir di situ.
0: Kemarin yang diangkut
1: gitu.
0: Itu dia parkir di situ pada ada tulisan P dicoret atau S dicoret gitu.
1: Nah, kalau
0: gitu.
1: Misalnya enggak ada
0: atau misalnya sampai bikin kemacetan nih, gua enggak tahu ya kondisinya, gua enggak tahu.
2: Kan parkir sebentar kan?
0: Parkir
2: boleh berhenti sebentar.
0: Itu es coret.
2: Es coret enggak boleh lama. Kalau es coret tuh enggak boleh sama sekali.
0: Iya.
2: Es coret sebentar menurunkan doang atau menaikkan penumpang itu boleh menurut gua.
0: Tapi tetap aja kalau ditinggalkan kendaraannya itu parkir hitungannya. Iya.
2: Oke.
0: Tapi jumlah pengemudi yang terus bertambah juga memunculkan persoalan baru terutama terkait parkir dan lokasi mangkal. All kartu alias.
1: Jadi
0: all kartu alias.
1: Oleh karena itu
0: ia telah meminta jajaran Pemprov DKI untuk berkoordinasi dengan operator aplikasi transportasi daring guna mencari solusi bersama, yaitu salah satunya adalah mungkin parkir ini ya, parkir untuk si ojol-ojol ini. Dalam kesempatan yang sama ditegaskan juga trotoar yang telah dibangun dan diperlebar tidak boleh digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan
1: itu.
0: Termasuk bagi pengemudi ojol nih, kadang-kadang suka mangkal di trotoar, mentang-mentang trotoarnya sepi, jarang ada yang make, jarang ada yang jalan.
1: Iya, betul.
0: Terus dipakai buat parkir, gue gak suka.
1: Aku pernah tuh waktu itu di daerah mana ya, trotoarnya udah lebar, aduh lupa lagi, kayaknya di daerah-daerah selatan sih. Pokoknya trotoarnya udah lebar, aku jalan kaki, di klakson. Lah kan kita di trotoar jalan kakinya.
0: Ya jangan.
1: Dari klakson sama motor.
0: Kamu jangan ngalah. Jangan ngalah.
1: Ayo, mau kemana? Ayo, mau kemana?
0: Aku mah tepak gitu. Helmnya beneran dah.
2: Iya.
1: Kan kurang berasa. Helmnya kalau ditepak.
0: Ya tetap aja maksudnya kan teguran.
1: Oh, yeah. Kalau aku buka nih. Yeah. Ini yang kaca pelindungnya. Terus aku colok matanya.
0: Alah, terus dia gini set. Magdartu akan Pemprov DKI akan menyiapkan titik-titik parkir atau kantong parkir khusus yang dapat digunakan para pengemudi ojol saat menunggu penumpang. Ya, let will see lah.
1: Mudah-mudahan
0: jadi solusi yang efektif.
1: Rapi jadinya.
0: Jujur aja, gue termasuk pengguna mobil atau mungkin motor
2: online,
0: taksi online atau mungkin ojek online. Gue pengguna banget. Tapi ya gitu. Ada aja oknum-oknum yang menurut gue gak bertanggung jawab pakai trotoar buat parkiran atau mangkal atau masih muter di tempat yang gak semestinya, ngelawan arah masih ada aja tuh. SDM sih sebenarnya bukan dari si aplikasinya menurut gue.
2: Iya, betul.
0: SDM-nya
1: iya, betul
0: gitu.
1: Itu kalau kata aku.
0: Oke, okay, sekarang aku mau beli motor kan gak dipakai di rumah, aku mau gojek.
1: Maksudnya kamu
0: aku
1: mau
0: akan gimana? Menunjukkan bahwa inilah cara ngegojek yang baik dan benar.
1: Oh, yang taat peraturan.
0: Tanya dong aku mangkalnya di mana?
1: Mangkalnya di mana?
0: Masjid.
1: Masya Allah tabarakallah.
0: Sambil nunggu penumpang masuk, sambil zikir di masjid.
1: Masya Allah tabarakallah. Tapi masalahnya biasa kalau di masjid-masjid gitu, yang datang ke sana udah bawa kendaraan sendiri, bang.
0: Hah?
1: Udah pada bawa kendaraan sendiri, nanti abang ngojek nggak laku di situ.
0: Lah nggak, banyaknya masih jalan kaki. Ya nggak, maksudnya nunggu orderan masuk.
1: Oh, di masjid aja.
0: Di masjid nunggu orderan masuknya.
1: Masya Allah luar gitu. Biasa. Jumat barokah.
0: Iya lumayan kan, kalau ada kotak-kotak tuh di masjid tuh. Ah, kalau nggak dapat orderan ambil no.

0: rusak lagu kalau nyanyi. Sebel banget. Udah fals, kenceng banget lagi suaranya. Ini dapat suara lagunya. Kalau udah diputar lagu ini nih, berarti lo lagi ada di weekend gak sih vibesnya?
1: Yoi. Dan berhubung ini weekend, ada info buat yang mau menikah, akan digelar nikahan massal.
0: Widih.
1: Kementerian Agama bekerja sama dengan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia.
0: Apa tuh?
1: Menggelar ini dia, Nikah Fest dan Islamic Wedding Expo di Smesco Exhibition. Gitu.
0: Tanggal 27 sampai 28 Juni 2026.
1: Betul.
0: Dulu waktu aku masih sama mantan aku, dulu kerjanya ginian.
1: Maksudnya gimana?
0: Sama mantan aku. Tanya dong ngapain?
1: Ngapain?
0: Dia kerja.
1: Maksudnya dia fashion show.
0: Iya, fashion show.
1: Oh.
0: Sampai bosen gua.
1: Jadi mantan kamu itu dulu model.
0: Modal.
1: Oh gitu. Ya ampun, Rizky pinter ya.
0: Iya,
1: tiba-tiba hari-hari
0: dia yang pinter, orang aku yang diporotin tuh.
1: Oh gitu. Enggak boleh. Jadi orang harus ikhlas.
0: Oh, ikhlas dong.
1: Nggak
0: aku ikhlas.
1: Boleh kayak
0: aku
1: begitu. Ikhlas.
0: Aku ikhlas. Enggak, maksudnya kalau diporotin tapi ujungnya happy ending.
1: Oh.
0: Oke. Okay.
1: Lah, maksudnya jadian terus enggak nikah sama gua, Rizky, kalau kayak begitu?
0: Enggak, kan ini buat orang lain juga, bukan buat aku doang. Wajar enggak sih kalau cowok beliin apa ceweknya,
1: gitu.
0: Cowok beliin apa buat ceweknya, tapi kan happy ending ya, apa-apa itu mah.
1: Tetapi
0: gitu.
1: Tapi aku tas B sampai sekarang belum dibeliin, padahal emas udah turun harganya.
0: Ya gak 150 juta juga beli tas B.
1: Sekarang udah 90-an, karena kan turun.
0: Ya gak 90 juta juga beli tas B.
1: Gitu. Jadi nikah masa nih buat saudara-saudara sebangsa setanah air.
0: Oh ya kali kan? Ini sekarang nikah festnya tuh ada nikah masalnya,
1: iya.
0: Dulu gak ada.
1: Khusus untuk warga Jakarta. Jabodetabek, deng. Ini akan difasilitasi pencatatan pernikahan secara resmi.
0: Cakep.
1: Terus juga akan ada modal usaha, tapi syaratnya memang harus ada ini ya, harus ada pembuktian bahwa mereka kurang mampu gitu kan.
0: Iya dong.
1: Biasanya kan ada ininya, syarat-syaratnya MPR yang harus dipenuhi, gitu ya kan.
0: Izin, keterangan, surat dan lain-lain.
1: Bisa
0: itu harus lengkap.
1: Buat yang udah punya calon, mungkin masih belum cukup biayanya untuk menikah, gas.
0: Yes.
1: Langsung ke KUA terdekat.
0: Ingat,
1: karena ini kuotanya terbatas.
0: Ngapain ke KUA? Ya itu untuk daftar dan juga ngurus surat-suratnya.
1: Bisa ikut
0: ya.
1: Nikah masal ini.
0: Selain
1: lalu,
0: itu,
1: nanti sampai ke kantor urusan agama sama pengurusnya, salam ini sakinah dulu dong. Tepok sakinah dulu dong.
0: Gimana lupa aku itu. Dulu? Gimana?
1: Berpengaruh.

0: Iya betul. Oke, selain itu sahabat suara, ada juga nih weekend ini konser perayaan HUT Jakarta.
1: Wah, tanggal 27 ya.
0: Yes, di Bundaran HI Jakarta dalam rangka kemeriahan puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Mulai dari peluncuran logo 5 abad Jakarta, pertunjukan video mapping yang spektakuler, ada flying LED show, lighting show, hingga berbagai instalasi seni dan pilah sampah yang bisa kamu nikmati sepanjang acara. Sekali lagi, tempatnya di Bundaran HI.
1: Iya.
0: Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 dari jam 3:30 sore sampai jam 10 malam.
1: Seru ini pasti.
0: Yoi, malam puncak HUT ke-499 Jakarta akan dipandu. Oh, ada Pak Desta sama Oki Lukman.
1: Yes, dan ada penampilan dari Padi Reborn. Jadi ini ya Mas, apa temennya Innova ya?
0: Enggak, enggak, bukan Innova.
1: Innova Reborn. Oh, Mahalini Adrian Khalif.
0: Yes.
1: Pasming Bass, Cici Faramida, Molukan Sultania, yes. Skarbu, Dadansa,
0: Nadansa,
1: ya sama Ishan.
0: Ishan.
1: Wah, seru banget ini.
0: Gratis ya.
1: Ada Flying Fox.
0: Mana Flying Fox?
1: Itu tuh.
0: Flying LED Show.
1: Oh bukan, aku Grand pikir. Grand
2: LED Show.
1: Kirain maksudnya ada Flying Fox dari
2: Monas.
1: Dari Monas, iya, iya. Dari enggak dari Monas. Terus nanti berhentinya sampai itu patung yang di Bundaran Senayan tuh yang bawa obor.
3: Jauh, jauh.
1: Lah, ya kan maksudnya
3: gantung.
1: Kenapa sih? Kenapa
0: gitu? Kamu mabok Surabi ya?
1: Oh, bahkan satu aja
0: Surabi aja begitu.
1: Ngicip satu aja belum.
0: Gitu. Ya udah kita pamit ya sahabat suara. Pokoknya happy weekend semuanya ya. Boleh enggak sih dikasih tahu? Kalau gua kasih tahu aja kali. Kasih tahu ya sahabat suara. Kasih tahu enggak apa-apalah.
1: Janganlah.
0: Biar enggak kaget.
1: Ih, jangan.
3: Surprise.
0: Ntar nyariin.
1: Enggak usah.
0: Enggak survei juga sih.
2: Udah ini juga ntar nyariin mau main mancing.
1: Enggak usah dong.
0: Enggak ada miss you guys. Anjay.
1: Enggak ada miss. Oke, kita pamit. Sampai jumpa.
0: Happy weekend semuanya. Sampai ketemu lagi di suara seru berikutnya. Hah?
1: Kok bisa begitu?
0: Ini suara seru berikutnya dong.
3: Iya benar.
0: Lah benar kan?
1: Lah iya kan kalau minggu ini habis.
0: Iya.
3: Di hari Senin kan?
0: Iya, yeah, betul. Sampai ketemu hari Senin. Terima kasih semuanya. Have a nice day. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Kau sebut namanya.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.

setiap 6 detik ada satu orang terinfeksi HIV. Lebih dari setengahnya adalah anak muda.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar.

Kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Isuara, suara warga Indonesia.

barusan aku puterin untuk kamu, sahabat suara. Dan tentunya masih barengan sama Chia Friska yang akan nemenin sampai jam 2 siang nanti. Tenang aja karena abis ini aku masih akan puterin kamu lagu nih, salah satunya ada dari Afgan dan juga Liodra yang berjudul Ada. Ini kalau misalkan lagi live TikTok kayak banyak banget orang yang request lagu ini. Jadi spesial di hari Jumat ini aku puterin buat kamu, sahabat suara. Ruang Rindu dari Leto. Ini lagu yang dulu sempat rame banget. Jadi aku mau ngajak kamu buat nostalgia bareng hari ini. Dan banyak banget yang udah request di TikTok. Jadi kalau misalkan kamu mau ikutan request juga, boleh langsung join aja ke live TikTok kita di @iswara.network. Karena Chia Friska masih akan nemenin kamu tentunya di Iswara Suara Warga Indonesia.

Lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Gimana sahabat suara pagi kamu sejauh ini? Dengerin lagu-lagu di suara, moodnya jadi happy kan? Bikin nostalgia bareng. Dan tenang aja, abis ini masih akan ada

suara. Tapi gak cuma itu, nanti juga akan ada lagu dari Monita Tahalea dengan Kawan. Ini lagu yang sering cukup di request sama kamu sahabat suara. Jadi hari ini aku akan memutarkan lagu-lagu yang sering menjadi request kamu. Tapi tenang aja, kalau lagu kamu yang mau diputerin di sini belum ada, boleh kamu langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network, karena di sana sudah banyak banget orang yang merequest lagu, sahabat suara yang sedang merequest lagu. Jadi yuk ikutan, langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network, karena Cia Friska masih akan nemenin kamu di Isuara Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena abis ini aku masih akan ada banyak banget lagu yang aku puterin spesial hanya untuk kamu di hari Jumat ini. So langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ditunggu ya, sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
3: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja.

0: Indonesia barengan sama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ini aku lagi baca-bacain beberapa WhatsApp yang masuk soal mereka yang sedang merequest lagu. Jadi buat kamu sahabat suara yang mau ikutan request lagu, yuk boleh. Nanti aku akan puterin mulai dari jam 12. So langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, kasih tahu nama kamu siapa dan kenapa kamu request lagu itu. Semua lagu-lagu yang kamu request akan aku puterin abis ini, sahabat suara. Langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif, di mana lagi kalau bukan Local Fest. Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Dining Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut, dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena doi nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
5: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
0: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus suara-suara.
0: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, gimana nih? Sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juni. Gimana, kerjaan lancar gak? Atau ada satu kerjaan yang bikin kamu tuh kesusahan parah, kacau gitu, sampai ngerjainnya tuh bikin frustasi? Karena kadang kan kalau kita lagi belajar tentang sesuatu yang susah, itu rasa pengen nyerahnya ada banget gak sih, sahabat Suara? Nah ternyata, tapi itu justru otak kita lagi kerja sekeras-keras mungkin. Jadi bukan cuma kita aja, bukan cuma badan kita aja. Karena kan banyak orang yang mikir cara otak berkembang paling baik tuh kalau kita ngerjain hal-hal yang gampang gitu ya, yang bikin kita happy aja. Padahal ada penelitian yang justru nunjukin hal yang sebaliknya, sahabat Suara. Jadi ada konsep dalam psikologi belajar, namanya itu desirable difficulty. Jadi intinya itu adalah kesulitan-kesulitan tertentu yang bikin proses belajar kita itu terasa lebih berat. Dan itu justru yang ngebantu otak kita membentuk pemahaman dan ingatan yang jauh lebih kuat dibanding kalau semuanya itu terasa gampang. Misal ya, kayak kamu baru aja nyoba belajar bahasa baru atau ngafalin materi tanpa lihat catatan. Kalau misalkan bos kamu tiba-tiba nembak kerjaan yang di luar sama pekerjaan kamu biasanya deh, itu kan sama aja kayak lagi nyoba skill yang belum kamu kuasain ya, sahabat Suara. Nah, aktivitas-aktivitas kayak gitu yang mendorong otak kita buat memper

buat koneksi-koneksi saraf baru lewat proses yang disebut neuroplastisitas. Jadi, kalau kamu ngerasa lagi gak nyaman atau struggling banget kalau lagi belajar sesuatu yang baru, itu bukan artinya kamu gagal ya sahabat suara ya, tapi justru itu tandanya otak kamu lagi aktif-aktifnya buat beradaptasi. Dan yang penting, semoga apapun yang susah itu tantangannya masih dalam batas yang bisa kamu hadapin. Gak sampai yang, semoga ini aku berdoa banget, bukan sampai yang bikin stres berlebihan terus malah berdampak buruk buat kesehatan mental kamu ya sahabat suara. Jadi apapun kerjaan kamu, kesulitan kamu yang sedang kamu hadapi sekarang, aku pasti berdoa yang terbaik untuk kamu. Semangat sahabat suara semua.

0: 104 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Kalau sebelumnya kita ngomongin soal kamu yang lagi stres sama pekerjaan-pekerjaan yang lagi numpuk. Besok kan weekend nih ya, 2 hari lumayan, cus liburan sahabat suara. Karena ternyata liburan bareng-bareng sama orang yang kita sayang itu bukan cuma bikin kita senang sesaat aja. Kan ada banyak penelitian yang ngasih tahu kalau pergi bareng orang-orang yang kita sayang itu bisa ningkatin kebahagiaan, mempererat hubungan, bahkan ningkatin juga kepuasan hidup secara keseluruhan, sahabat suara. Bahkan ya, ini ada beberapa penelitian yang nyebutin kalau tingkat kebahagiaan pas liburan itu bisa meningkatnya sampai 200%. Lebih dari 100%, ini 2 kali lipat ya dibanding sama rutinitas kita sehari-hari. Jadi udah mulai kebayang dong ya harusnya bedanya. Karena salah satu alasannya, pas kita di perjalanan itu ngasih kita pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya tuh gak pernah kita rasain. Jadi itu yang ngebuat akhirnya kita mengurangi apa yang sedang menjadi kejenuhan kita dari kesibukan sehari-hari, sahabat suara. Dan yang paling penting adalah liburan tuh bikin kita beneran quality time sama orang-orang yang kita sayang tanpa adanya distraksi apapun. Apalagi kalau misalkan kayak besok weekend, harusnya sih kamu gak kerja ya di hari Sabtu Minggu. Makanya quality time-nya itu tanpa distraksi, sahabat suara. Dan yang menarik lagi, yang bikin di sebuah perjalanan liburan itu berkesan banget, ternyata bukan melulu soal tujuan kita yang keren atau Instagramable, tapi lebih ke kebersamaannya. Dan ya tadi, pengalaman-pengalaman yang kita alamin pas lagi perjalanannya. Udah buruan, ini mumpung masih hampir setengah satu, hari masih panjang untuk kamu berdiskusi sama sanak saudara keluarga kamu, sahabat suara. Jadi cus, langsung aja, kira-kira besok mau liburan kemana nih?
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon fashion show, coslaw competition, dan K-pop dance competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: holiday surprises, payday promo, I Love Monday, student eat free, happy Tami The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sebentar, sebentar.
4: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Di satu jam terakhir ini, sahabat suara, nanti aku gak akan sendirian. Tapi aku akan ngobrol barengan sama musisi yang baru saja mengeluarkan lagu berjudul Iron Veins dengan salah satu musisi Australia. Jadi buat kamu yang mau tahu siapa musisinya, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, karena di sana kamu bisa melihat bagaimana situasi studio ketika aku nanti nongkrong bareng sama salah satu musisi ini. Dan kalau kamu mau ikutan nanya-nanya juga, boleh banget langsung di live TikTok atau WhatsApp aja ke 0816-114-1014.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutar

101.1 FM Bandung.

0: Indonesia. Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan bundling group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah

0: Tawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai

0: Couple Cinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lotemol 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotemol dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

bersama SMLK Korean Beauty Store serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il Hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.

0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, sahabat suara. Hari ini kita akan di satu jam terakhir ini gak akan sendirian, cuma aku akan ngobrol sama salah satu musisi asal Australia. Ini itu baru aja berkolaborasi sama salah satu musisi Indonesia yaitu Bata Senja. Namanya Shumo. Halo.
1: Halo everyone.
0: Shumo ini sahabat suara umurnya baru 14 tahun ya. Karena Shumo ini dari Australia, kita menghadirkan juga seorang translator untuk Shumo ya. Halo Kak, kalau kakaknya mau ngomong silahkan juga boleh.
2: Halo, selamat siang semuanya.
0: Halo, hai Shumo.
2: Halo, halo.
0: Di sini aku mau nanya ke Shumo nih. Shumo ini kan baru 14 tahun. Nah, ini memulai karir musik semua itu dari umur berapa
2: when
0: sebetulnya?
2: The music path, like the first time you start.
1: I originally start from 8. That time I like to rap because I really like Eminem. But then I pick up a guitar and then I really like to play guitar. And then after that, I start my music career from that.
2: Jadi Shumo bilang kalau dia itu mulai karirnya itu dari umur 8 tahun karena influence dari Eminem, karena Shumo itu suka banget sama rapper.
0: Nah, di 8 tahun itu berarti emang kamu dengerin Eminem itu dari umur berapa Shumo?
2: When you start to listen to Eminem?
1: 8.
0: Oh, dari umur 8 tahun dan langsung suka, makanya langsung belajar gitar ya.
2: Falling in love with Eminem and then you start to learn guitar?
1: Not really. I just I fall in love with Eminem, so then I fall in love with music, then I fall in love with guitar, then I fall in love with music.
2: Jadi pada saat umur 8 tahun, saat aku mendengarkan Eminem, aku langsung jatuh cinta sama Eminem, sama rapper, dan juga aku belajar main gitar.
0: Oke, dan sebelum kamu, ini sekarang kan kamu baru aja kolaborasi sama Bata Senja, terus
2: collaborate with Bata Senja,
0: dan akhirnya kamu ngeluarin bareng mereka itu Iron Veins.
2: And you release the Iron Veins song.
0: Nah, sebelumnya kamu tuh pernah ngerilis lagu juga nggak?
2: And before that, before the collaboration with Bata Senja, do you already release a song?
1: Yeah, I released 14 songs, but from 8, though, some rap songs, and just recently I released 2 songs, Ripples and Living In.
2: Ya, jadi aku dari umur 8 tahun udah ngerilis 14 lagu, dan baru aja ngerilis 2 lagu sebelum ini.
0: Oh ya, jadi 14 lagu itu kamu tulis sendiri, beneran?
2: Is it the 14 songs you write it by yourself?
1: Yes, all by myself.
2: Ya, jadi semuanya itu aku yang nulis 14 lagu itu.
0: Nah, biasanya semua tuh kalau nulis lagu, kalau mau ngerilis lagu itu, inspirasinya tuh datang dari mana?
2: Where the inspiration come when you started to write the song?
1: Inspiration. When I want to write song, I lock myself in a room for like 5 hours. So then inspiration comes from.
2: Jadi biasanya kalau aku lagi ingin menciptakan sebuah lagu, aku akan mengunci diriku di ruangan selama 5 jam. Jadi di 5 jam itu inspirasi banyak yang datang ke aku.
0: Oke, berarti kalau misalkan dari lagu yang sudah rilis, ada gak sih lagu yang cukup personal gitu buat Shumo?
2: What is the personal songs for you in 14 songs that you already write?
1: It's called Living In. It's a song I made for Sukin. And it's a reflect a teen life.
2: Jadi aku menulis sebuah lagu untuk brand Sukin, itu untuk the anak-anak, usia anak-anak teenager itu. What is it the title?
1: Living In.
2: Living In.
0: Oke, okay. Nah di Living In itu kamu menceritakan tentang apa sih semua?
2: What is it the story of the Living In songs?
1: It's a reflects a teen life, the happy moments, the sad moments.
2: Jadi itu nyeritain tentang masa bahagianya anak-anak, masa senangnya anak-anak gitu.
0: Oke, dan akhirnya kamu dikontak sama Bata Senja untuk mengeluarkan lagu Iron Veins ini.
2: And after that, the Bata Senja contacted you to produce the Iron Veins song.
1: It's because I have a lot of Indonesian fans before, so I contact Bata Senja. Then they contact me back.
2: Oh, jadi itu awalnya karena emang di TikTok itu banyak banget user Indonesia, jadi berawal dari situ. Terus sebenarnya Sumo yang kontak Mata Senja dulu.
0: Oke, tapi memang sebenarnya sebelumnya Sumo tuh udah pernah dengerin lagu Mata Senja atau belum?
2: Is it before you already listening to Mata Senja songs?
1: A bit. I like 1970. That 90 Kita. I really like that song. I've listened to it before.
2: Ya, jadi dia emang udah dengerin lagunya Mata Senja sebelumnya dan dia suka banget sama lagu-lagunya.
0: Oh, oke. Dan akhirnya dikontak balik sama Mata Senja dan diajakin kolaborasi bareng. Apa sih yang Sumo rasain?
2: What do you feel about this collaboration?
1: I already before really like Mata Senja, so I'm so proud and very happy. And this song is also really good too.
2: Jadi aku tuh bangga dan happy banget bisa kolaborasi sama Mata Senja dan ini tuh lagunya juga bagus banget.
0: Di lagu ini semua ikutan nulis lagu atau proses kerjasamanya tuh seperti apa sih proses kolaborasinya?
2: How is it the collaboration works? Like, do you write the lyric or the song and everything?
1: I already wrote my English lyrics before when I sent the song to him. So he just made the lyrics, then he recorded his vocals. Then after that, I recorded my guitar and my vocal sing.
2: Okay, jadi dia ini udah nulis yang versi Inggrisnya. Abis itu Mata Senja nulis versi bahasa Indonesianya dan ngerekam vokalnya Mata Senja.
0: Okay. Dan kalau misalkan boleh diceritain sedikit, Iron Veins itu menceritakan tentang apa semua?
2: What is it Iron Veins about the songs?
1: It's about when people build an armor when they feel too much pain, but then this armor becomes a cage that locks your true self. Can you translate that?
0: Boleh, pelan-pelan kak. Gimana?
2: Can you repeat one more time?
1: It's okay. It's too difficult to translate.
2: Yeah, that's why. Let me try.
1: Very deep meaning.
2: Iya, jadi itu ceritanya tuh tentang rasa sakit gitu ya mbak ya. Jadi ini si Iron Fan ini sebagai pelindung kita dari rasa sakit itu.
0: Nah itu kan artinya tuh sangat dalam. Sedangkan Sumo ini baru umur 14 tahun. Pas Sumo nulis liriknya tuh gimana, apa yang Sumo rasain?
2: So the meaning of the Iron Fan, it's so deep. And how can you write it, that kind of songs when you just 14?
1: No, it's an inspiration from my music.
2: Jadi itu ya inspirasi yang datang ke aku.
0: Tapi kalau semua nyari inspirasi tuh biasanya sambil ngapain sih, baca buku atau dari pengalaman pribadi?
2: Where did you get the inspiration to write the music? And like, what are you doing during the searching for the inspiration?
1: When I make a song, I just sit with my guitar and I just sing something, and if it's good, I record it.
2: Jadi aku cuma duduk main gitar kalau aku ngerasa lagu yang melodinya itu menarik, ya aku buat itu lagu.
0: Oke, menarik banget ya sahabat suara. Tadi semua udah cerita, ini anak baru umur 14 tahun, cuma pengalamannya sudah kayak 20 tahun ya. Banyak banget lagu yang udah ditulis dan ternyata memiliki kesempatan untuk bekerja sama sama Mata Senja, which itu musisi yang sempat didengerin sama Sumo juga, sempat dikontak, akhirnya dikontak balik dan baru saja mengeluarkan Iron Veins. Dan abis ini sahabat suara, kita masih akan terus ngobrol-ngobrol barengan sama Sumo. Jadi kalau kamu mau ikutan nanya-nanya, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara nih, masih barengan sama Cia Friska dan juga Sumo di satu jam terakhir ini. Dan kita akan ngobrolin soal single Iron Veins yang baru saja dikeluarin Sumo barengan juga sama Beta Senja. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bagaimana Sumo baru umur 14 tahun tapi sudah mengeluarkan banyak sekali karya, dan di umur yang masih sangat muda ini memiliki kesempatan untuk berkolaborasi sama salah satu musisi Indonesia yaitu Beta Senja. Nah, karena ini kolaborasi Sumo barengan sama Beta Senja, aku mau menghubungi Beta Senja ya. Halo, apakah sudah?
1: Halo,
0: Kak. Ah, seru sekali. Semua ini ada Beta Senja.
1: Halo.
0: Kak, kita, aku mau ngobrol-ngobrol sedikit, boleh ya?
1: Boleh dong.
0: Ini lagi di mana? Kita mengganggu tidak?
1: Aman. Lagi jalan-jalan sama anak-anak, tapi aman kok.
0: Oke. Nah, aku nih mau nanya sedikit, Kak. Proses sampai akhirnya Beta Senja tuh berkolaborasi sama Sumo tuh gimana?
1: Ini adalah apa ya? Adalah sebuah ketukan sih dapat juga. Kok tiba-tiba kita tuh bisa ya gitu kolaborasi sama mancanegara gitu kan, sama beda negara gitu kan. Dan yang paling utama sih kenapa kita pengen dan pilih Sumo tuh karena menurutku dia tuh sangat bertalenta sekali, masih muda kan.
0: Mm-hmm.
1: Masih muda, terus talentanya tuh benar-benar luar biasa, terus skill main gitar dan skill nyanyinya juga gak, menurutku sih oke lah, expert lah gitu. Makanya terus kayak kita tuh, ini orang bertalenta nih, kayaknya kalau mungkin kalau sama yang dewasa kita bisa juga pilih-pilih kan, atau iya atau enggak kan.
0: Mm-hmm.
1: Karena kita lihat semua tuh masih anak-anak juga kan, dan talentanya luar biasa, terus kita sharing ke tim dan akhirnya tim sepakat buat ajak Sumo tuh buat kolaborasi.
0: Ih, seru banget. Tadi aku sempat ngobrol sama Sumo juga, katanya Sumo duluan yang kontak Beta Senja katanya ya.
1: Yes, benar.
0: Nah, pas di kontak Sumo itu Beta Senja tuh gimana tuh, Kak?
1: Makanya kita sempat trip kan, ini Sumo ini siapa gitu kan. Background-nya apa, blablabla, dan setelah tim riset ternyata dia kayak si Sumo kan memang masih muda kan, muda berbakat yang aku bilang tadi kan, makanya kita tertarik nih. Ini kalau kita nggak support, bahaya nih, ya kan?
0: Betul.
1: Pokoknya harus kita support deh, pokoknya karena talentanya bagus dan dia masih bisa berkembang lebih jauh kan.
0: Iya, benar-benar. Dan yang menarik juga menurut aku, ini kan Sumo juga ikut andil dalam penulisan lagu ini. Nah, ide lagu ini tuh keluarnya dari Beta Senja kah atau dari Sumonya kah untuk lagu Iron Veins ini?
1: Atau itu malah dari Sumonya. Jadi waktu Sumo kirim demo ya, ke kita, kami tuh langsung, wah ini asik nih dari cara penulisannya. Cuma waktu itu kita coba agak remake sedikit di bagian arrangement.
0: Oke.
1: Okay. Jadi biar lebih, kan kita pasaran pengen ke Indonesia gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita buat biar lebih agak ke Indo-Indoan nih gitu, dari segi musiknya gitu. Tapi tetap tidak mengurangi mengurangi daya dari lagu aslinya gitu, dari yang musiknya dikirim Sumo.
0: Oh,
1: gitu.
0: Tapi sebenarnya lagu Iron Veins ini tuh tentang apa sih, Kak?
1: Iron Veins tuh kalau menurut aku tuh kayak tentang apa ya, tentang semangat, tentang berserah diri, tentang kerapuhan juga ada gitu. Macam-macam di sini tuh kayak dilebur jadi satu gitu, jadi api gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ada galaunya, ada apinya gitu.
0: Nah, susah gak sih mau nyampein pesan? Itu kan cukup berat ya pesan yang mau disampaikan di lagu ini. Cuma yang menariknya Beta Senja kali ini kolaborasi sama musisi luar 14 tahun pula. Nah, ketika lagi pre-production, post-production, sampai akhirnya udah bisa didengerin sekarang, cukup ribet atau justru semua nih karena kreatif banget, jadi kerjasamanya juga jadi mudah gitu, Kak?
1: Kalau menurutku semuanya mudah sih, karena si semuanya juga menurutku sangat kreatif juga. Dia tahu mana musik yang dia harus okein dan mana musik yang harus dia tidak okein. Keren sih dia.
0: Oh, tapi ini kan Beta Senja berarti udah kedua kalinya ya kolaborasi sama musisi luar ya. Pertama tuh Malaysia, betul?
1: Malaysia, ya.
0: Sekarang sama musisi Australia. Nah, kedepannya tuh Batasanja juga mau kolab sama, ada targetnya nggak sih kayak beberapa bulan, setahun sekali misalkan ada mau rilis lagu bareng musisi mancanegara lain gitu?
1: Ingin aja, ingin sesuatu yang menjadi keinginan buat buat kedepan juga. Tapi yang pasti sambil ada planning itu, kita juga lagi siapin album juga.
0: Boleh dong kak, terakhir harapan apa yang mau disampaikan ke pendengar RRI Suara tentang lagu Iron Veins?
1: Buat teman-teman pendengar, aku harap lagu ini bisa menjadi energi positif dari kegundahan kalian, dari keresahan hati kalian, dan dari semua itu, jika kita kuat akan bisa menjadi apa ya, bisa menjadi api yang membakar semangat ya, mungkin gitu. Karena dari awal musiknya kan benar-benar gitu banget kan.
0: Benar banget, semoga, aku juga setuju sih. Ini kan kita sambil live TikTok juga, kalau lagi siaran ya itu banyak banget yang request lagunya Batasanja. Jadi semoga kedepannya lancar-lancar albumnya, dan banyak banget kok, semoga kedepannya akan ada juga banyak sekali kolaborasi yang kalau yang dikeluarin sama Batasanja ya kak ya.
1: Yes, sama-sama kak, thank you. Mudah-mudahan kita doanya aja biar karya aku dan Sumo, karya Batasanja dan Sumo bisa mendunia.
0: Amin dong, amin. Eh kak, tadi tuh Sumo bilang dia mau nyanyi satu lirik lagu Batasanja, boleh nggak?
1: Boleh dong. Harus nyanyiin, karena dia luar biasa banget. Seperti ngapain lembah Indonesia loh dia tuh.
2: Indonesia? You wanna sing his song?
3: Iya.
2: Yes.
0: Yeah. Okay. I will sing. Oh, tanpa gitar juga nggak apa-apa kalau.
3: Without guitar is okay, just sing.
0: Okay. Sabar kak, semuanya lagi mau ambil gitar untuk nyanyiin lagu Batasanja, bentar ya.
1: Okay.
3: But I'm not good Indonesian.
0: Okay. It's okay.
3: I'm not Indonesian.
0: Should I? Yeah.
4: Again, punya.

0: Maaf mengganggu. Hati-hati kak.
1: Thank you juga semua. Semua sehat-sehat.
0: Semua sehat-sehat.
2: Thank you Bante Sinja.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Pakai Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Barengan sama Cia Friska dan juga Sumo AG sampai jam 2 siang nanti. Hello semua.
1: Hello.
0: Nih terakhir ya, sebenarnya apa sih harapan dari pendengar-pendengar yang sudah mendengarkan Iron Veins yang diharapkan Sumo?
2: Oh, what is your wish for the your audience?
1: I want everyone listen to the song a lot. It's a very good song and spend a lot of time for it. I need a lot of Indonesian people to listen to this song.
2: Aku pengen semua orang Indonesia mendengarkan lagu ini karena lagu ini itu bagus banget. Jadi tolong dengerin ya.
1: I also want to perform this song with Bata Senja on the stage.
2: Aku juga pengen perform sama Bata Senja live stage.
1: And I hope also it can touch some people with its meaning.
2: Dan aku berharap banyak orang yang tersentuh dan suka sama lagu yang aku buat sama Bata Senja.
0: Amin. Aku juga berharap Sumo juga bisa perform ya di sini sama Bata Senja ya.
2: I really hope that you can also perform with Bata Senja.
1: So. Thank you so much. Thank you.
0: Welcome. Dan ini tuh udah bisa didengerin di mana aja Sumo lagunya.
2: Can you tell the audience where that they can listen to your songs?
1: So my Iron Veins is on Spotify, and sooner or later I will release a music video with Bata Senja on YouTube. But for now, please check out Spotify.
0: Okay, jangan lupa dengerin lagu Iron Veins ini di Spotify ya. Nanti juga akan ada music videonya antara Sumo AG dan juga Bata Senja. Jadi ditunggu aja. Sambil nunggu, boleh dicek-cek dulu di DSP ya, sahabat suara. Nah, habis ini Sumo, please nyanyiin sedikit. Can you please sing a part of the song Iron Veins?
1: I will.
0: Okay, ini akan barengan sama, ini bukan Bata Senjanya ya, sahabat suara. Ini kalau suaranya Arga beda, memang betul bukan Bata Senja, ini backing vokalnya. Ini sedikit ya. Sebelum kita tutup siaran hari ini, terima kasih yang sudah mendengarkan. Kita mau dengerin sedikit Sumo nyanyi dulu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Premier Live Productions presents Yunisara 3553 Konser Surabaya. Di konser tunggal ini, Yunisara akan membawakan lagu-lagu hits terbaiknya. Dibuka oleh teman-teman musisi seperti Cakrakan, Krisdayanti, Marcelo Tahitu, Mus Mujiono, dan musik direct by Dandi Lasahido. Sabtu 27 Juni 2026 di The Westin Surabaya Grand Ballroom and Convention Center. Tiket bisa dibeli di www.ibudibio.com. Yunisara 3553 Konser Surabaya didukung oleh
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Kiswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Teh jus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Teh jus lemon, Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
5: Bak, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
1: Dari Winslow.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
8: Suara warga Indonesia.

0: Saatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

0: Pilihan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh, Tijus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Instagram. Productions presents Unisara 3553 Konser Surabaya. Di konser tunggal ini, Unisara akan membawakan lagu-lagu hits terbaiknya. Dibuka oleh teman-teman musisi seperti Cakrakan, Krisdayanti, Marcelo Tahitu, Mus Mujiono, dan musik direct by Dandi Lasahidu. Sabtu 27 Juni 2026 di The Westin Surabaya Grand Ballroom and Convention Center. Tiket bisa dibeli di www.ibudibio.com. Unisara 3553 Konser Surabaya didukung oleh
0: 89,7 FM Surabaya.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, kok begini, om, dong?
2: Yo, salam mencet.
3: Siapa, no?
4: Lepas 9,7 FM Surabaya.
5: Suara
4: Warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Premier Live Productions presents Yunisara 3553 Konsert Surabaya. Di konser tunggal ini, Yunisara akan membawakan lagu-lagu hits terbaiknya. Dibuka oleh teman-teman musisi seperti Cakrakan, Krisdayanti, Marcelo Tahitu, Mus Mujiono, dan musik direct by Dandi Lasahido. Sabtu 27 Juni 2026 di The Westin Surabaya Grand Ballroom and Convention Center. Tiket bisa dibeli di www.ibudibio.com. Yunisara 3553 Konser Surabaya didukung oleh
0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Kok teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
4: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: Productions present Yunisara 3553 Concert Surabaya. Di konser tunggal ini, Yunisara akan membawakan lagu-lagu hits terbaiknya. Dibuka oleh teman-teman musisi seperti Cakrakan, Krisdayanti, Marcelo Tahitu, Mus Mujiono, dan musik direct by Dandi Lasahidu. Sabtu 27 Juni 2026 di The Westin Surabaya Grand Ballroom and Convention Center. Tiket bisa dibeli di www.ibudevio.com. Yunisara 3553 Konser Surabaya didukung oleh
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Ha, no, just over. Hi, no, cook, bye.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sekarang, banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implant, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime warranty. Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Omega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sini, tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Apakah harus ada luka di setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Memainkan musik pilihan. Suara Warga Indonesia.

0: Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport Premier Live Productions presents Yunisara 3553 Konser Surabaya. Di konser tunggal ini, Yunisara akan membawakan lagu-lagu hits terbaiknya. Dibuka oleh teman-teman musisi seperti Cakra Khan, Krisdayanti, Marcelo Tahitu, Mus Mujiono, dan musik direct by Dandi Lasahidu. Sabtu 27 Juni 2026 di The Westin Surabaya Grand Ballroom and Convention Center. Tiket bisa dibeli di www.ibudevio.com. Yunisara 3553 Konser Surabaya didukung oleh
0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Premier Live Productions presents Yunisara 3553 Konser Surabaya. Di konser tunggal ini, Yunisara akan membawakan lagu-lagu hits terbaiknya. Dibuka oleh teman-teman musisi seperti Cakrakan, Krisdayanti, Marcelo Tahitu, Mus Mujiono, dan Musik Direct by Dandi Lasahido. Sabtu 27 Juni 2026 di The Westin Surabaya Grand Ballroom and Convention Center. Tiket bisa dibeli di www.ibudibio.com. Yunisara 3553 Konser Surabaya didukung oleh
0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

kabarnya sahabat suara? Ih, romantis banget nih malam-malam gini gue puterin Malik and the Essentials. Di tongkrongan lo pernah ada yang gini gak sih? Yang namanya Malik yang mana sih? Gak ada. Itu gampar aja ya, orang yang nanya gitu gampar aja ya. Apa kabarnya malam hari ini sahabat suara? Semoga happy semuanya. Kalau kamu yang sedang merasa moodnya tidak terlalu bagus,

0: boleh di absen dong ke Biar Lo Cerita. Gue tuh tempatnya lo buat cerita tahu, sahabat suara curhat atau apa. Mungkin ada hal yang lo gak bisa sampein ke orang gitu ya, karena belum siap. Mungkin bisa gladi resik lah, latihan cerita dulu sama gue. Kalau gak mau disebutin nama juga gak apa-apa. Nanti akan aku bacain cerita-cerita kamu di jam 9 malam di segmen BTS. Tapi sekarang gue pengen nanya dulu ke lo, kabar lo gimana? Lagi di mana? Sama siapa? Apakah sama cewek 1, cewek 2, cewek 3, cewek 4? Iya, yeah, banyak tuh ya kejadian di kota-kota besar. Santai dulu aja sahabat suara malam hari ini. Absen aja langsung di 0816-114-1014. Abis ini gue bacain satu-satu ya. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Stick around on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

dung dung dung. Ini tuh gue gak tau kenapa nih lagu cocok banget buat backsound nih. Sweet. Semuanya. Fun fact, vokalisnya orang Indo tau. Bisa deh ngomong Indo bisa. Mau bacain absen-absen dulu yang udah masuk di WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Yang pertama ada dari Rani yang lagi otw pulang di Bekasi Barat. Macet gak Rani? Boleh update-update ya. Dulu rumah gue sempet di Bekasi Barat tau, di Kemang Pratama 3. Kemang Pratama 3 tuh dulu, ini mungkin relate ya buat lo yang tinggal di Bekasi. Kemprat, singkatannya Kemprat. Kemprat 3 tuh yang gak banjir, yang lain berbanjir, Kemang 1 apalagi. Rani hati-hati di jalan ya, kabarin gue udah sampai rumah. Aku tuh gak suka loh kalau kamu gak ngabarin gitu. Anjay. Ada Shiva, Kak, aku lagi nungguin kakak live di TikTok. Aku lagi scroll-scroll TikTok, oke. Shiv, jangan gampang, kalau kan orangnya kan scrolling TikTok banget, jangan gampang kemakan AI ya. Gue udah sering banget ke gocek AI tau gak lo, kayak ini bener gak sih, bener

Oh ini apa paling gue suka, AI live action Naruto. Itu dari AI itu bagus-bagus lagi, gue suka. Karena gue suka Naruto. Gue lagi ngomongin AI nih sahabat suara. Mungkin AI di gue sama AI di lo beda, yang sering lewat di TikTok. Tapi gue pengen lo ngasih tahu gue, AI apa sih favorit lo? Atau gak lo lagi sering terpapar AI yang kayak gimana? Video-video AI gitu aja. Ya kan banyak tuh AI, tadi yang gue bilang AI rekaman amatir, AI Cristiano Ronaldo lagi jajan ayam di McD gitu misalnya kan ya. Macem-macem. Kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. I'll be back.

0: menyusui hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yoan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Vi nemenin lo sampai jam 10 malam di Nongkrong bareng Beril. Ngomongin AI, sahabat suara. Apa video AI yang paling sering lewat di beranda lo? Cia beranda ngomongnya. Karena gue ngerasa sekarang tuh buka TikTok atau Instagram tuh susah banget ngindarin video AI. Ada kayak AI bayi jadi CEO. Terus ada presiden nyanyi dangdut. Ada banget tuh. Ini mau bacain respon dari Chika. Gue sering banget lihat AI bayi pakai jas jadi bos startup. Oh, kayak bos baby. Animasi bos baby. Lucu tuh. Ada Rian dari Bekasi. Gue selagi sering banget lewat AI yang kucing dagang di pasar ngobrol kayak manusia. Oh iya lagi. Yang kucing, jadi animasi gitu, kucing masak, jualan di pasar. Itu AI yang ringan-ringan gitu cuy. Terus yang iya gue lapar lagi lihat makanan yang dimasak sama kucing. Ada banget deh. Eh apalagi ya. Oh ini ada dari Fanny, presiden nyanyi lagu pop Indonesia. Oh, di ini, di apa namanya, di bukan dubbing ya jatuhnya ya, di remake gitu ya, pakai suara presiden terus nyanyi lagu Noah gitu kan misalkan. Terus melangkah melupakanmu. Presiden mana suaranya begitu? Oh ini gue pernah lihat. Trump nyanyi lagu Wali, ada. Yang pertama Trump bisa bahasa Indonesia. Yang kedua, Trump tahu Wali. Bisa aja tahu ya. Mr. President, can I see your playlist? What kind of song that in number one your playlist? Ah, gimana sih baca ini? Apa lagu nomor satu di playlist? Oh, yeah, of course, my favorite song is song from Wally. Judulnya Cari Jodoh. Ada. Tapi gue paling jujur ngelihat sering banget AI video-video amatir gitu tuh. Kadang kualitas videonya tuh udah kayak bagus banget sampai gue lupa itu tuh nggak nyata sebenarnya. Abis ini gue ada internet corner ngomongin soal AI. Basically internet corner ini adalah isinya fakta-fakta gitu sahabat suara. So stay tune on Iswara 101.4 FM.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Lotemon 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotemol dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: lupakan bersama kami. Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, Hindia, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bada Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Real only on 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat datang di Internet Corner. Kali ini soal AI. Basically Internet Corner ini adalah segmen yang gue akan bacakan fakta-fakta yang berhubungan dengan topik di malam hari ini, yaitu tentang video AI. Gue punya rahasia unik di balik teknologi AI, sahabat suara. Jadi AI itu berinteraksi tanpa kita sadari. Jadi mostly orang-orang yang interaksi sama AI setiap hari itu tuh mereka gak sadar kalau 66% orang itu tuh kayak yang pakai fitur rekomendasi belanja, keyboard ponsel, keyboard HP lo gitu, atau filter email yang lo pakai itu tuh ditenagai oleh AI. Jadi kalau misalnya orang bilang kayak, ih kok bisa tahu ya apa yang lagi gue pikirin, karena dia niru cara kerja lo. Karena dia apa ya, karena dia mengadaptasi habit lo. Jadi di handphone lo nih AI tuh kerja terus, dia nggak capek, AI tuh nggak capek. Jadi dia kerja terus, lo ngetik apa dia pelajarin. Tapi penggunaan positifnya adalah kalau misalkan lo punya ChatGPT atau Gemini gitu di HP lo, lo tinggal ini aja sahabat suara, lo buka ChatGPT ini, gue juga lagi ini deh, lo buka ChatGPT, lo klik yang ada tombol chat, lo tanya tuh ChatGPT, tapi jangan nanya, lo bilang gini, lo kasih tahu identitas lo, nama gue ini, gue kerja di ini, pekerjaan gue adalah ini, rutinitas hari gue, lo jelasin selengkap-lengkapnya. Jadi ChatGPT lo atau Gemini lo itu tuh gak berantakan. Jadi kayak gue nih, gue tuh punya folder AI gue sendiri. Gue ketik nama gue ketik nama program gue ngetik durasi siaran gue ngetik segmentasi pendengar gue ngetik semuanya. Jadi next kalau misalkan gue butuh sesuatu, gue nanyain apa gitu ya, survei mengenai ini, dia akan langsung, ini cocok nih buat lo di jam segini, ini cocok nih buat pendengar lo yang segmentasinya begini gitu.

mempelajari itu. Jadi biar sedikit tips biar ChatGPT atau Gemini lo rapih gitu ya. Lo harus ketik data diri lo sendiri. Jadi dia udah paham lo tuh butuhnya apa. Dan buat lo mungkin yang punya cerita atau curhatan-curhatan di malam hari ini, sahabat suara, boleh ceritain ke gue nanti di jam 9 malam. Langsung WhatsApp aja. Nanti gue bacain di segmen BTS ya. I'll be back, kita ke playlist dulu, oke? Okay?

9 malam, apa kabar sahabat suara? Yeah. Semangat dong di malam hari ini dong. Gue kemarin lusa bindeng. Terus kemarin gue udah mendingan. Sekarang kok bindeng lagi ya? Jaga kesehatan ya sahabat suara ya. Banyak lo yang lagi sakit gitu. Karena cuacanya lagi gak beres. Kemarin di Jakarta, lo bayangin siang hujan deras. Tapi langitnya kok panas. Rajin-rajin minum vitamin ya, sedia vitamin, oke? Okay?

Tadi kan kita ngobrol-ngobrol soal video-video AI absurd gitu yang lewat di FYP lo. Nah sekarang gue akan naikin levelnya sedikit sahabat suara. Karena AI sekarang makin lama makin canggih. Jadi kalau AI bisa bantu satu hal di dalam hidup lo, lo pengen AI itu bantuin lo apa? Mulai dari gue. Gue pengen punya asisten AI. Bentuknya fisik. Bebas mau robot, mau apa. Dia bisa bantu gue dalam memanage jadwal-jadwal gue karena gue orangnya

0: bahan bakarnya listrik lah, dicas aja bos. Kalau lo apa, sahabat suara? Kalau AI bisa bantu satu hal dalam hidup lo, lo pengen AI bantu apa? Jawab di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasandavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nailout tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih

0: bersama kami.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai

0: Couple Cinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Devi masih di nongkrong bareng Beril, nemenin perjalanan pulang lo di hari Jumat ini sampai jam 10 malam. Jadi back sound aja ya. Udah jarang gue puter nih Everything You Are nih. Tadi gue nanya ke lo, sahabat suara, kalau AI bisa bantu lo satu hal dalam hidup lo, lo pengen AI bantuin lo apa? Nisa dari Kuningan. Kuningannya Jakarta apa Jawa Tengah nih? Kuningan Jawa Barat ya? Salam. Hai Beril, gue berharap AI bisa balas chat cowok. Karena kadang gue capek mikirin, dia sebenarnya sibuk atau gue yang gak menarik. Ya Allah nih. Kayaknya lo butuh AI gak cuma buat balas chat cowok deh. Lo butuh AI buat jadi tempat cerita soal lo insecurean, jujur.
1: Untuk satu jam saja kita hampir mati dan tahu selamatkan.
0: Dea, gue butuh AI buat bantu milihin outfit gue tiap pagi, gue suka bingung kak. Oke. Bener lagi, gue iya lagi, gue juga suka bingung lagi sama outfit gue tiap pagi. Kemarin gue udah pakai ini. Yang ini kayaknya udah jelek di badan gue, gitu. Gue tuh butuh AI tuh kayak real, validasi gue kayak real nggak nih baju ini masih bagus kok. Beril boleh pakai ini. Ini bajunya masih bagus tahu. Terus gue suka lupa, tiba-tiba ada di kasur nih baju. Ini baju udah gue cuci apa belum ya kemarin nih? Nah kayaknya gini, Beril. Ini baju belum jadi kamu pakai, jadi masih bersih. Yeah. Gue sering banget tuh naruh baju bersih di apa namanya cucian kotor. Alia, gue butuh AI buat bedain cowok green flag sama red flag. Nah, ini mah nggak butuh AI. Cewek-cewek mah pinter bedain cowok green flag sama red flag. Pokoknya kalau green flag adalah cowok tersebut mau kondo, modal konsep doang ya. Cowok red flag itu adalah cowok tersebut ngedate pertama minta bayarin lo. Cowok red flag adalah cowok yang kalau lagi makan sama lo, lagi dinner tapi fokusnya main HP. Nah itu red flag tuh.

Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Lokal Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Lokal Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM suara suara warga Indonesia. Beril Ras and Davi di nongkrong bareng Beril. Salah. Nah ini.
1: Anjir, gue kaget banget. Tapi nggak sekaget kemarin sih. Kemarin gue lagi siaran, tiba-tiba ada jam berapa tuh ya? Jam 9:30 apa tuh? Kan kantor gelap ya. Tiba-tiba ada zeng lewat tonya orang finance. Biasanya udah kosong, cuma kan kalau gue melihat dari ujung mata kanan gue tuh kayak ada yang lewat, dek, gue kejut anjir. Ini gue baca satu survei menarik soal AI sahabat suara. Ternyata sekarang banyak orang yang pakai AI itu bukan cuma buat kerja, tapi buat cari ide. Ya kan cari ide kan kerja juga, gimana sih? Cari resep, cari destinasi liburan, bahkan curhat gitu ya. Dan itu nunjukin kalau AI sekarang memang udah mulai masuk ke kehidupan sehari-hari. Betul sih. Tapi tetap ada satu hal yang sampai sekarang belum bisa digantiin sama AI. Temen nongkrong. Iya sih. Tapi temen gue pernah ada cerita nih. Jadi gini. Dia pulang party. Sedih banget sih. Gue gak tahu ini sedih. Gue harus sedih apa enggak. Cuma dia pulang party di kosan dia sendiri. Agak-agak tipsy tuh kan. Dia ngobrol sama AI hampir sejam dua jam gitu. Hai AI, kenapa ya aku sendiri? Tapi yang gue suka dari AI adalah kalau lo ngobrol sama AI, dia tuh word of affirmation-nya jalan banget sumpah. Gak apa-apa Beril gitu. Gak apa-apa Beril, gue ngerti kok perasaan lo. Coba sini-sini, gue dengerin kok. Ih. Tapi tetap aja itu robot sih. Nih. Gue ngobrol sama AI nih ya. Apa ya, gue nanya apa ya kayak AI ya. Ini.
2: Hi there, nice to meet you. I'm excited to help you get things done. Let's get started.
1: Hi AI. Kenapa ya belakangan ini tuh gue capek banget. Tolong tenangin gue dong.
2: Entu, aku di sini buat nemenin. Aku ngerti kok, kadang kita benar-benar kewalahan. Coba tarik napas pelan-pelan, hembuskan perlahan, dan ingat nggak apa-apa kok istirahat sejenak. Kalau kamu mau cerita lebih lanjut atau butuh tips kecil buat relax, aku siap dengerin. Kamu nggak sendirian ya.
1: Apa nama band yang nyanyi judul Kamu Nggak Sendirian? Ah, apa tuh?
2: Nah, itu dinyanyiin sama band Malik and the Essentials. Duh. Lagu Kamu Gak Sendirian memang salah satu yang ikonik dari mereka, penuh makna dan biasanya bikin baper. Kalau kamu lagi capek, lagu itu emang pas banget buat ngingetin kita kalau kita gak sendirian, meskipun rasanya berat.
1: Nyanyiin dong, coba nyanyiin.
2: Aku gak bisa nyanyi, yeah. Tapi aku bisa bantu rangkum lirik atau vibe.
1: Gak usah, gue maunya lo nyanyi. Malah di kepala gue lagunya tipek. Seru ya mainan AI ya. Di sini ada yang pernah ngobrol sama AI gak? Aku loh sama gue.

jam 10 malam, tandanya Beryl juga udah harus pamit. So thanks for you guys udah nemenin gue dari jam 8 malam. Kita akan ketemu besok lagi ya. Besok minggu depan dari jam 8 sampai jam 10 gue siaran dari Senin sampai Jumat. Buat yang lagi di jalan, hati-hati, jangan ngantuk ya. Terus yang udah di rumah, selamat beristirahat, atau mungkin yang lagi nongkrong, selamat menikmati malam ini nongkrong. Oke? Okay? Jangan pulang malam-malam. Pagi aja pagi. It's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin,
0: sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Nggak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang nggak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Dan ya. Udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal. Aduh. Itu radal.
2: Terus
1: gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
2: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Oh udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek gitu. Pak.
1: Oh parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh.
2: Kok
1: urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar
1: tato,
0: itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Kok ditato?
2: Iya,
1: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
2: Allah Akbar,
1: capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru.
4: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjok 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini, Arjok mengangkat dialog antar generasi sebagai salah satu fokus utama dan memproyeksikan bagaimana seni dan para senimannya berkontribusi membentuk perubahan persepsi dan kesadaran masyarakat sekarang dan di masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Basketball people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan,

0: spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Sebentar.
0: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

104 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jakarta.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Local Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Barasuara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
2: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya. Kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading. Sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak denger apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur. Gitu. Jadi kamu aku kira kamu mau tidurin utak di belakang. Gitu. Harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang?"
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak jalan aja gitu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Oh lama, suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
3: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
4: Jakarta International Pet

Besok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama kebun raya, ketemu influencer anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk anabul kesayangan kamu.

0: International.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.